Mau sapa ada kakak Tamara yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Miley Cyrus Party in the USA. Siap, ditunggu lagunya bentar lagi banget Bibi bakal puterin ya. Selain ada kakak Tamara, halo, aduh. Ada yang bahagia nih bisa foto sama Doni Sibarani sepertinya ya. Ada kakak Anissa Frina, selamat pagi. Mau dong diputerin Pesona Terindah, aku belum bisa move on nih please. Makasih ya, sehat selalu. Oke Kak Anissa Frina, ditunggu lagunya ya, Pesona Terindah. Cie cie cie. Ini ya yang namanya rezeki tuh gak kemana ya Stars. Jadi dari jajanin tiket Timeless Project Tour kemarin, itu ada yang Bibi baca ya dan tim baca ya, itu ada dua orang yang benar-benar pengen banget nonton Doni Sibarani gitu. Nah pas waktu apa namanya, pas waktu dia ikutan gitu dan tim kita nge-spin wheel, ternyata nama dua orang yang benar-benar pengen banget nih ketemu sama Doni Sibarani ini, itu yang beruntung buat kita jajanin. So congratulations untuk Kak Indah dan juga untuk Kak Anissa yang kemarin udah kita jajanin nonton Timeless Project Tour. Semoga itu menjadi sesuatu yang berarti buat Kak Anissa dan juga Kak Indah ya kemarin ya. Ditunggu lagunya Kak Anissa ya, bentar lagi aku bakal puterin. Terus juga aku mau sapa ada Kak Novelia yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Kendrick Semesta. Ini requestan yang sama juga kayak siapa nih ya, Kak Sylvia. Kak Sylvia ini tadi juga request lagunya Kendrick Semesta. Pagi rasanya makin lengkap kalau ditemenin lagu yang adem, menenangkan seperti ini Kak. Semoga bisa diputar ya. Titip salam juga untuk keluarga saya di Bandung. Terima kasih. Tapi sayang banget lagunya Idol-Idol ini masih belum bisa diputerin di The Morning Crew. Jadi nanti boleh kasih rekomendasi lagi atau request lagi di jamnya DJ Hans, jam 11 sampai jam 1. Karena di situ kamu bisa dengerin lagu-lagu Indonesia 2 jam full dari DJ FM Surabaya ya Stars. Ditunggu lagu-lagunya, rekomendasi dari kamu Bibi bakal puterin satu-satu. Sekarang mau ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Tamara, coming from Miley Cyrus, Party in the USA.

yang udah Dibi bilang tadi, yang stars di hari Senin ini, Dibi mau update dulu untuk good news from Indonesia, kabar baik aja dari Indonesia yang bakal Dibi bagi buat nyemangatin kamu pagi hari ini ya. Karena kalau dibukanya sama berita baik tuh mudah-mudahan bisa mempengaruhi mood kamu gitu selama seharian ini ya stars. Kabar baiknya ini dari dunia olahraga, di mana Fajar dan juga Fikri ini berhasil menjadi juara China Open 2026 setelah berhasil mengalahkan ganda nomor 1 dunia. Keren banget sih kata Dibi ya. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah menggagalkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan untuk maju menjadi juaranya ya stars. Jadi lewat pertarungan rubber game gitu ya, durasi 110 menit, akhirnya mereka berhasil unggul ya stars dengan skor 16-21 di game pertama. Ini gara-gara sering kecolongan ya. Jadi tim pertama ini di game pertama ini Indonesia belum beruntung gitu ya, karena masih tertinggal. Terus habis gitu bangkit deh di apa game kedua yang stars 21-19, dan akhirnya di skor penentu atau di game penentu, game yang terakhir itu 21-19 juga, dan akhirnya Indonesia berhasil menjadi juaranya. Congratulations untuk Fajar dan juga Fikri. Akhirnya ya, di tengah-tengah kabar-kabar yang kurang baik yang kayak bikin

stres banget nih para netizen. Akhirnya muncul berita baik juga, Youngstars. Nah, berita baiknya juga buat kamu, kamu pantengin ya terus Instagram kita @djfmsurabaya, karena lagi dan lagi kita bakal punya jajanin nih, Youngstars. Kira-kira jajanin apa untuk dalam waktu dekat ini? Apakah jajanin film, tiket film ya, atau tiket konser? Kamu tungguin aja, jangan lupa follow aja pokoknya di social media kita di @djfmsurabaya. Kira-kira DJFM punya jajanin apa lagi ya? Wah, sering banget sih, bahagia bener nih yang stars kayaknya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari Doni Sibara nih, Pesona Terindah, yang tadi udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina ya, yang kemarin udah berhasil foto bareng berdua nih, barengan sama Doni. Senengnya gitu ya. Tapi kebahagiaan dan seneng ini gak cuma dirasain sama Kak Anissa aja, tapi juga kamu yang stars yang pengen penampilan Instagram kamu atau konten-konten yang ada di Instagram kamu itu semakin estetik gitu ya. Karena ada kabar baik nih dari Instagram yang stars, yang sekarang ini mengizinkan user untuk ganti sound di postingan feed yang udah di-upload. Jadi kalau kamu udah nge-upload postingan pakai lagu A gitu ya, terus kayak aduh aku ternyata beberapa tahun kemudian kayak bosen banget lagi, atau kayak pengen ngeganti lagunya, itu ternyata bisa nih yang stars. Jadi Instagram baru aja ngeresmiin, ngumumin kalau sekarang ini bisa ngeganti musik di postingan feed maupun carousel gitu ya, yang udah dipublish sebelumnya. Jadi sebelumnya satu-satunya cara buat ngubah lagu itu kan ya nge-take down, terus habis itu nge-upload ulang, ganti lagu gitu ya. Tapi sekarang ini udah ada yang namanya fitur replace audio. Jadi ya share bisa, user ini bisa ngeganti soundtrack kapan aja tanpa kehilangan jumlah likes, comment, share ataupun juga reach yang udah diposting gitu kan. Ini udah dikabarin lewat fitur situs resminya Meta gitu ya. Jadi Meta udah bilang kalau fitur ini dihadirkan buat ngasih kreator lebih banyak kontrol ke konten mereka sendiri. Kalau kemarin udah ada replace grid ya, sekarang ada replace audio ya stars. Kalau kamu gimana nih? Apakah akan memanfaatkan fitur-fitur baru dari yang namanya Instagram ini yang stars, atau kayak ya udah sih yang udah diupload ya udah gitu, nggak perlu aku ganti-ganti lagi gitu. Tapi mungkin buat kamu yang pengen tampilan feed kamu ketika orang tanya Instagramnya apa gitu ya, biar lebih estetik lagi, boleh kok sesekali dicoba fitur-fitur baru dari Instagram ini. Ngomongin soal social media yang stars, yang dimana sekarang ini lagi hits adalah TikTok dan juga Instagram ya. Bentar lagi banget ditebak cepat The Morning Crew, Dibi bakal kasih pertanyaan seputar social media yang ngehits banget di era-era tahun 2000-an nih ya stars. Kira-kira kamu bisa jawab gak? Tapi Bu Guru Dibi udah kasih kisi-kisinya ya buat murid-murid pagi hari ini. Bentar lagi bakal ada kelas tebak cepat nih, ujian ya kita hari ini, yaitu kisi-kisinya seputar social media yang ngehits di era tahun 2000-an. Silakan dipelajarin dulu anak-anak kisi-kisinya. Bentar lagi Bu Guru akan kembali lagi untuk kasih pertanyaan, ngasih ujian di kelas tebak cepat The Morning Crew. Mudah-mudahan kamu bisa jawab karena soalnya gampang banget. Dan kayaknya sih kamu pernah pakai ya yang stars ya. Walaupun kamu kayak bukan generasi milenial atau bukan generasi baby boomer, tapi kayaknya kamu pernah pakai deh yang stars. Ya satu lah dari 3 pertanyaan kayaknya kamu pernah pakai. Jadi stay tune terus cuma di The Morning Crew. Bentar lagi Dibi bakal kasih untuk pertanyaan tebak cepatnya ya stars. Stay tune di DJ FM Surabaya, sambil dengerin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat aku puterin pagi hari ini, dari Leodra, Gemintang Hati.

awal untuk pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Dan apakah kamu udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian Tebak Cepat pagi hari ini? Kalau udah, kita mulai aja ya pertanyaan yang ada di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 27 Juli 2026. Karena tadi kita udah ngebahas seputar Instagram, so kira-kira kau masih ingat gak sama media sosial yang ada dan ngehits di zaman-zaman sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok kayak sekarang ini ya, Stars. Pertanyaan yang pertama di Tebak Cepat.

aplikasi media sosial apa yang sempat ngehits di era tahun 2002? Di mana ini, wah, yang ngegandrungi ya aplikasi ini, gila-gilaan banget anak mudanya waktu itu. Di mana aplikasi ini bisa ngebagiin foto, video, sampai ngirim komentar ke teman yang ada di @asfriend. Di @asfriend. Kira-kira aplikasi yang Bibi maksud adalah ... Apakah A, Friendster atau B, MySpace? Apakah A, Friendster atau B, MySpace? Ini adalah aplikasi youngsters yang ngehits banget di era tahun 2000-an. Digandrungi banget sama anak muda di masa-masa itu. Yang bisa ngebagiin foto, video, sampai ngirim komentar ke temen yang ada di @asfriend. Kira-kira aplikasi apa yang Dewi maksud? Apakah A, Friendster atau B, MySpace?

Silakan untuk dijawab, youngsters. Ini ada apa ya? Fitur kayak kotak testimoni gitu deh yang bikin aplikasi ini legit banget, youngsters. Boleh langsung aja dijawab apakah A, Friendster, atau B, MySpace. Ini adalah aplikasi yang ngehits banget di era tahun 2000-an, youngsters. Yang dia ini bisa nge-share foto, video, sama ngirim komentar di atas friend. Dan yang bikin dia terkenal banget itu gara-gara ada kayak kotak testimoni gitu. Jadi enaknya ya kalau di media sosial zaman itu kayak masih private banget, gak ada iklan, gak ada algoritma yang ngebuat kita tuh jadi terpatok sama yang namanya algoritma ini, yang stars. Jadi ya emang pure karena pertemanan aja gitu. Nah, kira-kira aplikasi ini adalah ... apakah A, Friendster, atau B, MySpace? Dari yang udah bergabung, coba dibaca dulu. Ada kakak Angel yang sudah bergabung, katanya, aku sih gak ngejamanin ya dari dua aplikasi ini, tapi mencoba menjawab, youngsters. Ini ada jawabannya kalau menurut kakak Angel itu adalah Friendster. Gara-gara Kak Dibi bilang add as friend, katanya gitu. Terus abis itu ada kakak Tamara juga, Gen Z pula ini ya, yang mencoba menjawab Friendster, katanya gitu. Terus abis gitu ada Mas Edi, jawabannya Friendster. Kalau MySpace itu juga bukannya bisa ini ya, ngirim lagu juga ya, Dip ya. Nah, coba deh, nanti kita coba tengok ya. Terus juga ada Mas Tio, jawabannya adalah Friendster sis, gitu. Ada kakak Fabian ya, yang katanya gak mau nih jawabannya salah dari ketiga soal yang nanti bakal dikasih. Jadi mencoba jawab, jawabannya adalah Friendster gitu. Terus juga Dibi mau sapa, ada siapa ini yang udah bergabung bersama dengan Dibi, kakak Evan. Jawabannya adalah Friendster, Kak Dip, katanya gitu. Mas Yusuf Triyono juga menjawab Friendster, seingatku ya Kak Dip gitu. Jadi seingatnya buat youngsters yang bergabung di pertanyaan pertama pagi hari ini, itu jawabannya adalah yang A, yang Friendster. Jadi ada Mas Tio, Mas Edi, kakak Angel, kakak Tamara, ada juga Mas Yusuf Triyono, ada kakak Fabian, ada juga tadi kakak Evan. Terus juga barusan yang masuk, ini ada juga Mas Sugianto. Halo, selamat pagi Mas Sugianto. Gimana sehat Mas Sugianto? Lama banget nih kayaknya gak gabungan bareng sama Dibi ya, mudah-mudahan sehat sekeluarga. Kalau gak salah Friendster, kata gitu. Oke, kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan pertama Tebak Cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan aplikasi yang sempat ngehits di era tahun 2000-an, lebih tepatnya 2002 lah kayaknya ya, stars ya. Yang dimana aplikasi ini bisa ngirim foto, video, sampai nulis komentar ke temen lewat yang ada di @as friend. Terus yang bikin dia terkenal tuh gara-gara ada kotak testimoni gitu, ada ruang khusus buat temen untuk bisa ninggalin pesan publik gitu ya, yang mejeng gitu di halaman utama yang stars. Itu adalah si kotak testimoni ini yang stars. Itu yang ngebuat dia ngehits banget di era tahun 2000-an. Dan aplikasi yang dimaksud adalah

betul. Jawabannya adalah Friendster. Pada jago nih semuanya nih. Walaupun kayak gak ngerti, tapi kalau di logika ya ketemu-ketemu aja sih yang stars jawabannya ya. Bisa dibilang kalau Friendster itu adalah pelopor media sosial global yang dibuat sama Jonathan Abrams di tahun 2002 yang stars. Jadi platform legendaris ini itu terkenal dengan fitur testimonial. Terus abis gitu ada juga kustomisasi profil warna-warni gitu. Sempat tutup di tahun 2015 karena banyaknya juga ya media sosial yang lain. Tapi yang nggak bisa dipungkiri bahwa Friendster ini yang stars itu adalah salah satu media sosial yang ngehits banget di era tahun 2000-an. Mulai dari cari teman, cari jodoh, sampai nge-share hobi-hobi yang lagi dilakuin gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew. Masih spesial media sosial yang ngehits banget di era tahun 2000-an.

Aplikasi ini ngehits banget di era tahun 2000-an, bahkan untuk sebagian orang itu masih menggunakan aplikasi ini sampai sekarang, ya Stars. Uniknya aplikasi ini tuh bisa ngirim kayak stiker gitu, dan stiker yang paling populer adalah stiker yang kayak beruang, beruang. Apa sih yang warnanya coklat brown. Nah, dia adalah aplikasi apa ya Stars menurut kamu? Apakah A Yahoo Messenger atau B Line? Apakah A Yahoo Messenger atau B Line?

Ini adalah aplikasi yang ngehits banget di era tahun 2000-an. Untuk beberapa orang masih masih menggunakan sampai sekarang, di mana aplikasi ini itu bisa ngirim pesan untuk panggilan suara atau video. Terus juga yang paling paling unik dari aplikasi ini tuh menyediakan fitur stiker yang cukup ikonik gitu yang stars. Salah satunya itu adalah brown itu tadi, jadi kayak apa, boneka warna coklat gitu ya. Kira-kira ini namanya apa nih Elstars? Apakah A, Yahoo Messenger, atau B, Line? Apakah A, Yahoo Messenger, atau B, Line? Ini terkenal banget dan jujur aku suka banget sama aplikasi ini ya Stars. Karena lucu, gemes-gemes gitu untuk stikernya. Aduh, siapa sih nama stikernya ini? Setauku sih brown ya. Setauku sih namanya brown. Jadi serunya lagi adalah dia itu bunyinya itu juga lucu-lucu, unik-unik gitu. Aku pakai aplikasi ini waktu aku SMK ya Stars. Tapi jujur suka banget sama aplikasi yang ini. Lucu, gemes gitu. Kira-kira aplikasi yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Yahoo Messenger, atau B, Line? Apakah A, Yahoo Messenger, atau B, Line? Kita coba lihat jawaban yang udah masuk. Buset, banyak banget yang udah gabungan. Ada Mas Hadi, jawabannya B, yaitu Line. Mas Aditya Safarudin, selamat pagi Mas Aditya, selamat bekerja. Jawabannya Line. Abis itu ada Mas Sugianto juga yang menjawab, aku jawab Line ah gitu ya. Ada Mas Yusuf Triyono juga ngejawabnya Line aja deh. Line aja deh. Mang Tia menjawab B, Line. Namanya Brown sama Connie ikonnya. Oh iya betul, Brown sama Connie ya. Terus habis itu ada Kakak Fabian, aplikasi yang ngehits di tahun 2000-an lagi, jawabannya adalah Yahoo Messenger. Waduh, waduh, ntar salah lagi gitu. Saya tahu aplikasinya Cari Jodoh. Waduh, Cari Jodoh justru Divi gak ngerti aplikasi apa tuh ya. Dari jawaban yang udah masuk, nah ini ada lagi, ada Kakak Tamara, Kakak Angel, jawabannya Line. Aku juga masih pakai itu Kak Dip katanya. Terus juga ada Mas Edi, gak ngerti, coba jawab Yahoo aja gitu Mas Edi ya. Oke, dari jawaban yang udah masuk ada Mas Edi, Kakak Tamara, Kakak Angel, ada Kakak Fabian, Mang Tia, Mas Yusuf Triyono, Mas Sugianto, Mas Aditya Safarudin, Mas Hadi. Jawabannya adalah Line. Apakah betul itu jawabannya? Kakak Evan nih sepertinya sudah mengetik ya. Jawabannya apa Kakak Evan? Line Kak Dip, aku sampai sekarang masih pakai soalnya. Berarti masih bisa dipakai ya? Berarti aku aja kayaknya yang perlu nge-install ulang ini Line ini. Enak banget tuh pakai Line ya. Oke, kita coba cek dulu jawaban yang udah masuk yang Stars, apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya.

Dan dari pertanyaan kedua, aplikasi yang bisa ngirim chat, melakukan panggilan suara atau video, terus juga punya fitur stiker ikonik banget yang stars, ada layanan bisnis juga ya kan. Apakah jawabannya A, Yahoo Messenger, atau B, Line? Yang mana menurut kamu? Dan jawabannya adalah B, Line. Betul. Aku paling suka ya kalau ada notif suaranya gini, Line, Line gitu. Paling suka banget tuh, karena emang seunik dan selucu itu ya yang stars ya. Faktanya Line ini adalah pengirim pesan. Dia tuh sebenarnya dibuat itu kayak SMS gitu yang stars, SMS singkat, yang dimana memang dibuatnya itu asal Jepang, diluncurkan di bulan Juni 2011 karena adanya gempa bumi di Tohoku gitu. Jadi dikembangkan pertama kali oleh NHN Japan. Ini adalah cabang perusahaan Korea Selatan, Naver Corporation yang stars, dimana aplikasi ini dibuat karena putusnya jalur komunikasi seluler sehabis gempa besar di Jepang tahun 2011. Jadi akhirnya para pegawai ya, para ya pengusaha, pemerintahan gitu, itu harus mencari alternatif kira-kira komunikasi yang efektif setelah gempa bumi ini tuh apa gitu. Nah akhirnya mereka kepikiran untuk menggunakan komunikasi berbasis internet yang stars. Dan akhirnya Line ini menjadi aplikasi yang cukup dominan di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Thailand, terus juga Korea dan juga Indonesia gitu. Fungsinya banyak banget, selain bisa buat chat, untuk panggilan suara video gitu ya, ngirim-ngirim stiker gitu. Tapi ini juga bisa untuk fitur-fitur yang lain, mulai dari bisnis, Line Pay, dan masih banyak lagi, termasuk juga Line Today ya, itu untuk baca beritanya yang stars di situ. Keren banget. Line jawabannya betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew.

Aplikasi yang satu ini di alam media sosial untuk chat, ya Stars. Untuk chat, tampilannya benar-benar unik banget. Dan dia terkenal waktu era tahun 2000-an, ya Stars, dengan cara tuker PIN. PIN kamu berapa? Bukan PIN ATM ini ya, tapi PIN untuk bisa terhubung ke teman yang satu dengan teman yang lain. Dan dia juga punya notifikasi yang sampai sekarang kita masih suka sebut, yaitu read dan juga deliver. Walaupun kita udah gak pakai aplikasi ini lagi, aplikasi chat ini lagi yang Stars, tapi istilah read itu pertama kali muncul gara-gara aplikasi yang satu ini, aplikasi chat ya, yang satu ini yang Stars. Yang dimaksud adalah titik. Apakah A, WhatsApp, atau B, BlackBerry Messenger? Apakah A, WhatsApp, atau B, BlackBerry Messenger? Kira-kira jawabannya yang mana menurut kamu ya Stars? Satu aplikasi chat yang dia ini nge-hits banget di era tahun 2000-an. Terus juga kalau kita bisa terhubung ke teman kita satu sama lain, itu harus pakai PIN. PIN kamu berapa? Tukeran PIN yuk, gitu waktu itu ya. Terus ya ada notifikasi yang sampai sekarang masih kita sering sebut, yaitu read dan juga deliver. Kira-kira aplikasi yang DB maksud adalah titik. Apakah A, WhatsApp, atau B, BlackBerry Messenger? Apakah A, WhatsApp, atau B, BlackBerry Messenger? Yang mana menurut kamu?

Kita coba cek dulu untuk jawaban yang udah masuk ya. Yang stars ada Mas Aditya. Jawabannya adalah BBM, bukan oplosan. Bukan oplosan dong. Ya, tolong. Walaupun ini populer banget di Indonesia, tapi ini tapi ini bukan yang itu, bukan BBM yang itu ya, bukan. BlackBerry Messenger. Ada Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah BlackBerry Messenger. Mas Hadi, jawabannya yang B alias BBM. Mang Tia, jawabannya adalah BlackBerry Messenger alias BBM. Kakak Evan, ngejawabnya adalah BlackBerry Messenger. Ada juga kakak Angel dan juga kakak Tamara, jawabannya adalah BlackBerry Messenger. Karena kalau WhatsApp kan nomor aja, Kadim gak pakai PIN. Oke, iya betul sih. Apakah itu jawabannya yang stars? Buat yang stars yang pernah pakai mungkin, nah di era tahun 2000-an, nih boleh langsung aja ngejawab yang stars sekarang juga jawabannya apa. Kakak Fabian, jawabannya adalah BBM alias BlackBerry Messenger. Oke, tending-tending gitu ya. Ya sama lah kayak sekarang, walaupun waktu itu handphone kita bukan handphone BlackBerry ya, tapi pengen banget punya notif kayak ada BBM masuk gitu ya, ya stars ya. Sama kayak sekarang, walaupun handphonenya Android ya kan, tapi pengen punya ringtone kayak iPhone gitu. Jadi dibunyiinnya ringtone-nya adalah ringtone-nya iPhone gitu kan, padahal handphone-nya Android. Ya sama lah kayak gitu kefomoan ya masyarakat Indonesia yang stars. Jadi kalau dulu itu yang paling ikonik adalah notifikasi dari bunyi suaranya ketika masuk pesan tersebut yang stars. Dari pertanyaan yang terakhir, kita udah lihat ya untuk jawaban yang udah masuk, rata-rata semuanya ngejawabnya adalah BlackBerry Messenger. Kita kunci dulu untuk jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, jawaban dibikunci. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew adalah

yang B, BlackBerry Messenger. Jadi bukan WhatsApp ya, yang Stars. Karena betul banget, tadi WhatsApp itu bukan pakai tukeran PIN, tapi pakai nomor telepon. Jadi aplikasi BlackBerry Messenger ini, yang Stars, itu pertama kali menjadi atau pelopor ya, pelopor pesan instan seluler gitu, di mana ini tuh awalnya eksklusif banget di perangkat BlackBerry. Terus abis gitu ekspansi deh dia ke Android dan juga ke iOS gitu. Makanya kalau dibilang tadi, mungkin ya bisa jadi bukan karena FOMO, tapi karena orang-orang yang pakai Android udah bisa download yang namanya BlackBerry ini, ya Stars. Nah, karena persaingan yang begitu ketat gitu ya, BlackBerry yang pertama kali dirilis di tahun 2005 dengan cara bertukar PIN gitu untuk bisa saling terhubung satu sama lain, akhirnya terpaksa harus tutup, yang Stars, di tanggal 31 Mei 2019. Tapi di tahun 2016 ternyata si BlackBerry Messenger ini pernah dikelola sama MTech Group di Indonesia untuk tambahan fitur kayak fitur berita, pembayaran dan juga e-commerce. Tapi ternyata operasinya masih belum berjalan dengan mulus dan udah ditutup, yang Stars, untuk konsumen umum di tanggal 31 Mei 2019 karena penurunan jumlah pengguna yang sangat drastis. Ya, karena sekarang yang kita tahu ya, aplikasi yang sekarang ini masih kita banyak pakai adalah WhatsApp gitu dan Instagram, dan sekarang ini adalah TikTok, ya Stars. YouTube gitu. YouTube itu adalah salah satu apa namanya? Media sosial yang juga udah ngehits di era tahun 2000-an. Tapi inovasinya YouTube itu keren banget, bisa sampai bertahan sejauh ini, yang Stars, dan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia tentunya. Itu tadi 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar social media yang sempat ngehits di era tahun 2000-an. Sampai sekarang masih ada social media dan semakin luas untuk jangkauannya dengan adanya AI juga. So hopefully kamu, yang Stars, yang sudah menggunakan smartphone tetap menjadi pengguna yang smart dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dipikir dulu kalau mau komentar ya, jangan asal tulis aja. The power of jempol ini emang benar-benar bahaya banget kalau kita nggak hati-hati ya, yang Stars. Bijak bersosial media pokoknya. Dan Dibi bentar lagi bakal battlein 2 musisi di back to back song. Kira-kira 2 musisi ini kenapa Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Dan buat kamu yang mau kasih rekomendasi lagu, masih bisa nih, langsung aja merapat lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Karena abis ngebahas sosial media, mantep banget kalau kita juga throwback ke tahun 2000-an yang dimana lagu ini cukup relate ya untuk para pengguna sosial media di zaman itu. Psychoji Online.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Adult Youngsters Youngsters Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

ada satu single coming from Bruno Mars, I Just Might. Tadi juga udah ketemuan sama satu single dari NSYNC ya, Bye Bye Bye, yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi. Katanya Mas Ferdi untuk pagi hari ini telat kerjanya karena jalanannya padet gitu ya. Jadi mau diputerin lagunya NSYNC aja yang Bye Bye Bye gitu. Terus Mas Ferdi juga ngingetin nih yang stars buat kita semua, kalau cuacanya lagi gak enak nih, banyak yang demam dan juga flu. Jadi sehat-sehat ya buat yang stars, buat aku juga, termasuk pun juga buat Mas Ferdi. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit tumbang karena itu bisa ngebuat kerjaan jadi terbengkalai. Terus gak enak lah pokoknya ya kan, mesti makan yang terbatas, gak boleh ini itu, minumnya juga gak bisa ini itu gitu. Jadi mudah-mudahan sehat semua buat kita. Dan jangan lupa untuk minum vitamin ya stars ya, boosternya, biar kita gak gampang sakit. Olahraga itu juga penting banget biar gak gampang sakit. Jujur, aku sekarang ini udah jarang banget olahraga yang stars, dan itu yang ngebuat aku gampang banget sakit sekarang ini. Mulai dari batuk, flu, pokoknya gampang banget terserang sakit semenjak udah jarang banget olahraga. Jadi olahraga ya, sempetin deh dikit-dikit 15 menit, 30 menit boleh. Aku mau sapa Mas Reno, tapi sembari Mas Reno lagi ngetik ya. Aku mau share dua musisi yang aku battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Karena tadi kita udah ngebahas soal fitur baru Instagram yang stars yang bisa bisa ngeganti lagu dari postingan yang udah kita post gitu sebelumnya, yaitu namanya Replace Audio yang stars. Nah, tadi termasuk pun juga pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat semuanya seputar social media. So, buat Back to Back Song, maksud Dibi buat Back to Back Song, Dibi udah nyiapin dua musisi yang dimana mereka punya lagu yang stars. Lagu mereka ini itu bisa dibilang temanya itu adalah media sosial, mengangkat seputar media sosial. Musisi pertama yang Dibi battlein ini ngebahas soal insecurity. Terus dia akhirnya jadi ngebanding-bandingin dirinya dia sama cewek-cewek yang ada di layar ponselnya dia, alias di media sosial. Itu tergambar banget lewat lirik pembukanya dia, I kinda wanna throw my phone across the room, di mana dia pengen banget tuh ngebanting ponselnya ke seberang ruangan gitu kan ya. Karena kenapa? Karena yang dia lihat itu adalah tampilan-tampilan cewek-cewek yang terlalu sempurna untuk jadi kenyataan ya stars. Nah, musisi pertama yang ada di potongan lirik yang tadi di Bi udah share ke kamu itu adalah Olivia Rodrigo.

Satu single kalau kamu pilih Olivia Rodrigo adalah Jealousy, Jealousy ya. Dimana dari potongan liriknya tadi yang Stars dia mikir dia itu udah terlalu banyak lah berpikir gitu ya tentang orang-orang yang dia rasa ngebuat dia makin menjadi insecure gitu. Jadi dia benar-benar cemburu banget soal tampilan-tampilan yang ada di sosial media itu. Wajahnya, pacarnya ganteng, ideal banget kayaknya. Yang dimana kalau di dunia nyata kayaknya itu 1001 gitu menurut Olivia Rodrigo ya Stars. Sekali lagi, kalau kamu pilih Olivia Rodrigo, salah satu lagunya nanti bakal kamu dengerin adalah Jealousy, Jealousy.

posisi kedua yang Stars yang dibattlein sama Olivia Rodrigo ini juga punya lagu seputar social media, yang dimana kalau tadi Olivia Rodrigo ini kan merasa insecure, cemburu sama teman-temannya dia yang dia lihat di social media kayak hidupnya perfect banget gitu kan. Tapi kalau yang ini rasa cemburu karena ngeliatin social media pacarnya yang Stars. Jadi tergambar banget lewat liriknya yang ada di lagu ini gitu ya, yang Stars ya. Dimana liriknya itu dia menyampaikan bahwa, hey, I'm jealous, baby I'm jealous gitu. Karena dia melihat picture that you like gitu ya. Jadi itu yang ngebuat si penyanyi yang satu ini cemburu ya Stars. Pokoknya intinya adalah dia melihat ada gambar yang dia suka dan dia cemburu karena gadis-gadis yang melihat dia itu benar-benar kayak berbinar-binar gitu. Jadi pacarnya itu kayak diliatin sama cewek lain kalau di social media. Ada Bebe Rexha barengan sama Doja Cat, Baby I'm Jealous. Of the

Dari dua lagu yang Debbie udah spill, yang stars Debbie battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah jealous sama teman sendiri karena hidupnya kelihatan terlalu sempurna di social media, atau jealous sama pacar karena banyak cewek-cewek yang mungkin nge-like, ngomen di social media pacarnya dia? Jadi ada Olivia Rodrigo, sekali lagi ada Jealousy, Jealousy.

Atau kamu pilih Bebe Rexha barengan sama Doja Cat, Baby I'm Jealous. Of the pictures that you like, baby I'm jealous. Of the girls with lighter eyes. Dua-duanya jealous, tapi dengan konteks yang berbeda ya, Stars ya. Yang satunya jealous sama teman sendiri karena terlihat terlalu sempurna sampai handphonenya mau dibanting. Yang satunya lagi jealous sama pacarnya karena kalau di sosial media kenapa terlihatan ganteng banget sih? Sampai-sampai cewek-cewek lain itu tertarik gitu sama pacarnya. Jadi ada dua musisi yang dibattlein pagi hari ini. Ada Olivia Rodrigo, ada Bebe Rexha. Yang mana yang pengen kamu dengerin untuk pagi hari ini sebagai penutup di The Morning Crew? Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau tadi musisi luar ya, musisi bule, musisi barat yang lebih battle-in di mana mereka punya lagu nuansa social media. Nah, Debbie juga punya nih musisi Indonesia yang dari judulnya aja udah sosmed banget. Ketemuan dulu sama Gigi My Facebook.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Satu single dari The Pussycat Dolls, Way Young Stars, yang udah direkomendasiin sama Mas Reno buat aku puterin pagi hari ini. Biar makin semangat ya Mas Reno ya. Aduh, tadi udah diingetin sama Mas Ferdi buat jaga kondisi badan karena cuacanya lagi gak enak gitu ya. Terus katanya baru juga dibilangin, Dip, cuacanya lagi gak enak, akunya udah flu, katanya gitu. Tuh kan Young Stars ya, lekas sehat deh buat Mas Reno. Minum yang anget-anget Mas, serius itu ngampuh banget kalau buat aku ya. Terus kalau udah sembuh konsumsi vitamin biar makin strong. Ya, buat yang juga mungkin lagi menuju-menuju nih ya ke flu atau mungkin ke batuk atau ke demam nih ya, yang star saya jangan lupa untuk nih, kalau di B ya, kalau di B itu antisipasinya sekarang itu minuman rempah-rempah kalau pagi. Jadi jahe, kunyit, habis gitu serai, terus dikasihi apa namanya, kencur, itu digeprek tuh semuanya, direbus yang stars pakai air bersih, terus abis gitu boleh disaring, boleh enggak, tapi itu enak banget. Kalau misalkan mau tetap pengen dikasih manis-manis dikit, bisa madu ya, atau kalau bisa sih gula batu yang stars. Nah tuh mantap juga tuh buat bisa kamu konsumsi pagi-pagi menghangatkan badan. Kalau di B sekarang itu lagi mengonsumsi itu yang stars ya, biar terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit. Lanjut, ada Mas Yusuf Uu yang udah gabungan, mau diputerin lagunya Wiz Khalifa barengan sama Iggy Azalea yang Go Hard or Go Home. Ada kakak, terima kasih. Coba dibicek, kalau ada langsung kita gaskan ya. Tapi buat sekarang Dibi mau ngingetin lagi, ada dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini yang stars. Dimana kedua musisi ini itu punya lagu bertemakan social media. Yang satunya cemburu karena cewek-cewek yang ada di sosmed tuh kok kelihatannya perfect banget ya hidupnya ya. Aduh, kenapa nih? Akhirnya ngebuat dia jadi insecure. Yang satunya lagi cemburu gara-gara ngelihat memantau aktivitas pacarnya di sosial media. Dan ternyata pas waktu dilihat, lah ternyata banyak ya cewek-cewek yang tertarik sama pacar aku. Nah, musisi pertama yang Dibi battlein ada Olivia Rodrigo lewat single Jealousy, Jealousy.

Itu dia untuk musisi pertama yang ada di back to back song yang stars Olivia Rodrigo, Jealousy, Jealousy. Kalau kamu suka banget sama pesan yang pengen disampaikan Olivia Rodrigo lewat single ini, atau mungkin kayaknya lagu ini cocok banget buat jadi penutup di The Morning Crew deh pagi ini, boleh banget langsung aja kasih tahu yang stars ya, Jealousy, Jealousy. Ini dia ada di back to back song, musisi pertama yang dibattlein. Nah, musisi kedua yang dibattlein barengan sama Olivia Rodrigo di pagi hari ini adalah Bebe Rexha barengan sama Doja Cat lewat single

Yang mana yang pengen kamu puterin hari ini, Hairstars? Yang pengen kamu pilih antara Olivia Rodrigo atau Bebe Rexha? Yang kedua-duanya ini punya makna atau punya pesan tentang dunia sosial, media sosial ya, Stars. Yang satunya jealousy, jealousy. Satunya baby, I'm jealous. Kira-kira dari dua lagu ini yang mana yang pengen kamu pilih? Boleh langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat WhatsApp kita. Boleh juga lewat DM di Instagram kita. Karena nanti di jam 8.50 voting back to back song bakal ditutup ya. Dan kita bakal baca perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira banyak yang pilih Bebe Rexha atau banyak yang pilih Olivia Rodrigo. Nanti yang mana yang paling banyak kamu pilih ya, Stars? Dua lagu dari musisi tersebut bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi sekali lagi, apakah kamu memilih Olivia Rodrigo lewat salah satu singlenya yang nanti bakal dikasih adalah Jealousy Jealousy? Atau Bebe Rexha, Baby I'm Jealous.

masih disambil kerja, disambil nyetir, gak apa-apanya Stars. Take your time sambil dengerin juga satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Mas Yusuf UU buat Bibi puterin pagi hari ini. Ada Wiz Khalifa, Go Hard or Go Home.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Malone, Swae Lee, Sunflower yang jadi original soundtrack untuk Spider-Man Into the Spider-Verse. Lagu ini juga sebagai pengingat bahwa sebentar lagi kita akan menyambut Spider-Man Brand New Day yang udah gila-gilaan banget ya promonya ya stars. Sampai Messi-Messi segala masuk tuh di apa namanya promonya si Spider-Man ini yang stars. Dan kalau di Amerika sekarang ini lagi red carpet juga ya si Spider-Man Brand New Day ini yang stars. Tapi ada satu yang buat kamu mungkin sangat-sangat mempertimbangkan untuk nonton Spider-Man Brand New Day ini. Dimana Spider-Man Brand New Day ini direkam khusus untuk Screen X, layar panoramik 270 derajat ya. Jadi Spider-Man Brand New Day ini akan menjadi film pertama yang akan pakai teknologi namanya Shot for Screen X. Jadi beda sama film lain yang diadaptasi ke format Screen X setelah proses produksi. Tapi di Spider-Man Brand New Day ini beberapa adegan di filmnya itu memang udah dirancang yang star sejak awal untuk workflow-nya dan sistem kameranya itu bisa khusus pakai kamera yang nantinya bisa diperluas sampai 270 derajat ke dinding samping auditorium gitu. Dan sutradara Destin Daniel Creighton ini bahkan mendatangkan tim Screen X langsung ke lokasi syuting demi hasil yang maksimal ya stars. Secara global film ini akan tayang 31 Juli 2026 dan tidak akan hadir dalam format IMAX gitu ya, melainkan menawarkan pengalaman baru lewat Screen X yang stars. Jadi ini adalah kerjasama antara Sony Pictures dan juga CG4Dplex gitu ya, untuk merancang format Screen X-nya ini ya stars. Tapi kalau di Indonesia katanya akan tayang 29 Juli ya, which is 2 hari lagi. Makanya gak heran kalau dibicek lewat aplikasi bioskop udah ada penjualan tiketnya ya. Jadi mungkin ini akan menjadi sesuatu hal yang seru ketika kita nonton Spider-Man Brand New Day ya stars. Well udah jam 8.51 itu waktunya full team back to back song ditutup ya stars. Jadi waktunya kita untuk menghitung perolehan suara yang udah masuk antara memilih Olivia Rodrigo atau Bebe Rexha. Dari yang udah masuk nih ya stars, wow, ternyata tapi kita baca dulu ya, yang udah masuknya dia Mas Reno, pilihnya aku vote Olivia Rodriguez. Olivia Rodrigo Mas Reno, aduh lucu banget toh. Ada Mas Ferdi juga pilih Olivia aja di B. Ada Kakak Tamara dan juga Kakak Angel pilihnya adalah Olivia Rodrigo aja, baik. Ada Kakak Isha yang pagi ini juga sudah bergabung untuk ikutan vote juga. Katanya mau pilih Olivia Rodrigo aja. Oke deh, baik. Terus juga aku mau sapa buat yang sudah bergabung lagi. Ada Mas Yusuf Triyono, pilihnya adalah Olivia Rodrigo juga ya. Ini ya Mas Yusuf Triyono ya. Terus juga ada yang sudah bergabung juga. Sebentar, aku cek namanya ini, Youngsters. Mana ini ya yang sudah bergabung ini? Oke, yang sudah bergabung Kakak Sylvia. Itu pilihnya juga Olivia Rodrigo juga, baik. Jadi dari perolehan suara yang udah masuk, ada Kakak Ica, ada Kakak Sylvia, ada Kakak Tamara, Kakak Angel, ada juga yang sudah bergabung tadi Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, dan juga Mas Ferdi. Semuanya memilih Olivia Rodrigo ya buat TV puterin di pagi hari ini. Oke, baiklah. Baiklah yang stars, berarti dua lagu dari Olivia Rodrigo akan siap untuk kamu dengarkan di pagi hari ini yang stars ya. Jadi dua lagu selain Jealousy, Jealousy nanti kamu akan mendengarkan juga satu single lain dari Olivia Rodrigo adalah Drop Dead ya, nanti bakal ngedengerin Drop Dead dan juga Jealousy, Jealousy dari Olivia Rodrigo. Itu dia dua lagu dari Olivia Rodrigo yang akan siap menemani penutup di The Morning Crew pagi hari ini ya stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di hari Senin ini yang sangat ceria mulai dari jam 6 sampai menuju ke jam 9. Sehat selalu buat kamu, itu yang selalu Dibi ingetin. Sehat buat kamu yang stars, waras. Saran aku sih ya, biar sehat fisik, kurang-kurangin deh lihat sosial media, youngsters. Ya dengerin radio aja, dengerin DJ FM aja. Karena kalau kamu lihat sosmed, gila nanti lama-lama ya. Jadi dengerin radio aja, youngsters. Dan selain itu juga lancar aktivitas dan kegiatan kamu di hari Senin ini, youngsters. Jangan lupa juga untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti ya di DJ FM, di jamnya DJ Hans atau jamnya youngsters, akan ada obrolan spesial DJ Hans bareng sama salah satu musisi lokal Surabaya yang lagunya mantep banget, lagunya enak banget buat kita dengerin nanti, yaitu ada Sasha Azahra. Jangan sampai ketinggalan di jam 12 sampai jam 1 DJ Hans bakal ngobrol-ngobrol sama Sasha ya. Dan untuk kamu yang ada di luar kota Surabaya atau yang khawatir karena aku udah di jalan nih udah dengerin DJ FM, terus kalau udah di kantor atau udah di lokasi tujuan masih bisa gak dengerin DJ FM? Bisa banget, karena ketika kamu dengerin DJ FM gak terlalu terpatok sama yang namanya radio konvensional. Kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Waktunya Dipi pamit ya, Star. Sampai ketemu lagi besok di program dan juga jam yang sama. Ini dia, Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu. Please welcome Olivia Rodrigo. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan youngsters.

0: Through Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum

0: Jakarta bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
1: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
0: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simple lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan digital, itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000 itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
0: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai.
4: Seperti
3: karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
0: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
0: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Francois Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas, asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yardinet Youngsters Radio.

Sehari setelah hari ini itu besok. Dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok, sama lusa aja loh. Tapi ada banyak. Ada salumbari, yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kejadian yang gak ngenakin baru aja dialami vokalis band Kotak Tantri Shalindri, di mana sehabis perform di acara syukuran Hari Nelayan ke-69 dan Festival Seni Budaya Pantai Palangpang Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, Tantri tiba-tiba dipeluk sama cowok yang gak dikenal tanpa izin lagi youngsters. Kelihatan dari gesturnya, Tantri langsung shock dan langsung diselamatin sama salah satu stage crew yang langsung ngebawa Tantri turun dari panggung. Bisa dibilang ini kejadian kedua yang dialami sama Tantri setelah sebelumnya Tantri mengalami hal yang sama di Cianjur ya Stars. Ngefans boleh banget, tapi mesti sadar juga apa aksi kita ini bikin nyaman idola atau justru malah ngebahayain ya Stars. Nanti kalau yang awal banyak dibilangnya sombong lagi ya kan, padahal itu demi mengantisipasi hal-hal tak terduga kayak gitu tadi. Please be kind ya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku.

0: yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor into a runway. Tell them make room, my body is an entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: DJ Highlight by DJ FM. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
4: Rasanya ya, happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
3: Oh wow.
4: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jennie siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennieRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

9.1 di JFM Ultimate Yancers Radio, siang Yancers. Bertemu lagi dengan Hans ya di siang hari ini. Selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dengan diputerin lagu-lagu Indo favorit kamu di playlist jam Yancers siang hari ini ya. Selain dari playlist, aku bakal juga puterin lagu kamu Yancers. Jadi siap sediakan lagu kamu ya yang nanti pengen diputerin sama Hans. Dan juga aku bakalan kasih kamu info sedikit nanti buat kamu biar gak kudet ya. Dan juga jangan lupa, aku bakalan interview nanti ya, talk show bareng salah satu musisi Indo lokal Surabaya yang sos. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan di hari Senin ini. Semoga di hari Senin ini suasananya atau vibes kerjaan kamu, vibes hari ini seperti yang kamu inginkan. Dan semoga semuanya berjalan lancar lah ya, amin. Kita seru-seruan hari ini yang sos dengan lagu Elephant Kind, Exactly What I Need, di hari Senin ini spesial buat kamu ya. Enjoy.

0: Daddy.
1: Halo, what's up Daddy?
2: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Yo Yelzers, happy Monday. Welcome back di Jam Yelzers barengan sama Hans lagi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Gimana nih kabarnya di hari Senin ini Yelzers? Semoga Seninnya tetap semangat ya. Walaupun ya kita semua tahu lah ya, kalau hari Senin itu emang musuhnya semua orang gitu ya, karena suka datang tanpa permisi gitu ya. Rasanya kayak baru aja kemarin weekend gitu ya, baru aja rebahan, baru aja nongkrong sama teman-teman dan keluarga, atau mungkin hangout sama pacar gitu ya. Sekarang sudah masuk ke realita ya, masuk di hari Senin gitu ya, harus duduk lagi di kantor yang sus, di kampus atau mungkin di sekolah, dan aku nih duduk lagi di meja siaran ini ya. Dan juga berjibaku sama macet-macetnya jalanan di Surabaya ya. Tapi gak apa-apa yang sus, anggap aja hari Senin ini bukan musuh ya, bukan musuh kita semua, tapi tombol reset nih ya, atau waktu reset kamu buat memulai semuanya dari awal ya lagi ya. Kalau kemarin kan belum sempat maksimal mungkin ya di minggu lalu ya, siapa tahu di minggu ini banyak kejutan buat kamu, banyak keberkahan buat kamu ya. Jadi dijalani dengan baik, pelan-pelan aja ya. Siapa tahu ada kabar baik yang menunggu kamu, dan siapa tahu ada rezeki yang datang tiba-tiba nih ya. Amin ya. Dan juga siapa tahu akhirnya dia chat ulang ke kamu gitu ya, yang terus. Jadi tarik napas dulu ya, sus, kita nikmati makan siangmu di hari ini ya, karena sudah masuk jam istirahat nih di jam 11 ini. Jadi boleh banget kalau kamu udah ngerasa lapar, langsung aja ditutup laptopnya atau mungkin pergi ke kantin ambil makan siang kamu atau beli makan siangmu. Dan kalau mungkin ngantuk ya, boleh banget buat disiapin kopi ya, pesen sekarang kopi kamu Americano, the best banget gitu ya, biar kebus mood kamu ya, sus. Jadi kita tetap enjoy di siang hari ini sampai di sore nanti ya. Sampai dengan jam 1 siang nanti, Hans juga bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan favorit kamu yang sus ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi playlist yang pengen diputerin sama Hans di siang hari ini, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-880-948, atau lewat Instagram juga bisa banget, kamu tinggal drop di DM aja yang sus ya. Kamu tinggal sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan juga hari ini bakal spesial banget ya, sus, karena di jam 12 sampai jam 1 siang nanti studio di JFM Surabaya bakal kedatangan musisi lokal kebanggaan Surabaya nih ya. Kalau kemarin kan sempat ada Kak Naomi, sekarang ada lagi nih yang sus, Kak Syasya Azahra. Ya, di mana Kak Syasya ini hadir membawa single terbarunya, dan pastinya kita bakal ngobrol seru soal perjalanan musiknya, cerita di balik lagu terbarunya ini ya, dan proses kreatifnya sampai yang mungkin kamu belum pernah atau belum pernah tahu gitu ya, yang siapa sosok Kak Syasya Azahra ini ya. Jadi stay tune terus di jam 12 sampai jam 1 siang nanti, kembali lagi bersama Has ya. Jangan kemana-mana, kalau kamu belum siapkan makan siangmu, langsung aja siapkan, buruan beli yang pesen di Gojek atau mungkin di apa, dimanapun yang pengen kamu beli gitu ya. Dan nanti bakal seru-seruan, jangan lupa drop aja rekomendasi lagu kamu, oke? Dan juga kalau kamu mau titip salam mungkin ya, boleh banget lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way keluar kota dan pengen tetap update, gak ketinggalan informasi dari DJ Hans hari ini ya, di jam yang sesiang hari ini, boleh banget kamu tinggal download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau lewat website juga bisa dan boleh banget nih yang sers ya. Kamu tinggal cari aja di website kita di www.djfm.co.id. So ya, yeah, stay tune terus yang sers di 94.3 JFM Surabaya, karena habis ini kita bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, aku puterin dulu lagu dari Rebel Girl, Claudia dan Taka Perry ya, Want Me Back, spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy!

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Yang kelewatan dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.4 di DJ FM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di jam yang sos ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu yang sos. Kalau dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari Hans ya, sekarang giliran kamu nih, dari kamu ya, lagu-lagu kamu yang sos yang mungkin sudah kamu drop di WhatsApp. Aku mau bacain dulu ya, karena udah beberapa yang drop di siang hari ini. Yang paling gercep buat update rekomendasi lagunya di siang hari ini ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ali di siang hari ini? Semoga aktivitasnya masih lancar lah ya, dan bahagia selalu menjalani hari Senin ini sampai sore nanti ya. Katanya Mas Ali mau seru-seruan di siang hari ini yang sos lewat lagunya Dipa Barus featuring Adrian Khalif yang Made in Jakarta. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ali Gozali yang sudah gercep gabungan di siang hari ini ya. Nanti bakal Hans amanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut yang kedua nih, yang second ya, ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih aman-aman aja lah ya. Hari ini katanya Kak Fabian mau diputerin lagunya Andin yang judulnya itu Naksir. Baik, siap, satu lagu buat kamu ya Kak Fabian yang mungkin lagi naksir seseorang nih. Gak tahu lagi naksir siapa, tapi oke, nanti bakal Hansa Mandi di playlist satu lagu buat kamu dari Andin, oke? Oke, lanjut yang sos, ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi di hari Senin ini? Kerjaan masih aman lah ya harusnya. Masih semangat juga harusnya ya menjalani hari Senin ini. Pokoknya kita boost hari ini dengan semangat ya Mas Ferdi. Katanya Mas Ferdi di siang hari ini mau diputeri lagunya Mahalini yang Sial. Waduh, kenapa nih judul lagunya Sial nih? Kenapa kamu ada kesialan apa di siang hari ini kok pengen dengerin lagu Sial ini? Kayaknya lagi sedih atau galau nih Mas Ferdi ya. Gak tau lah ya, tapi semoga nanti setelah aku puterin kamu jadi semangat ya Mas Ferdi buat menjalani siang hari ini. Oke, ditunggu, sehat selalu buat Mas Ferdi. Jangan kemana-mana, nanti bakal hasamanin dan puterin buat kamu, oke? Ada juga dari Kak Banyu. Halo Kak Banyu, selamat siang. Hari ini Kak Banyu mau ngerekomendasiin kamu semua yang sos lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai. Oh, ini lagu terbaru yang baru rilis beberapa minggu yang lalu ya. Di minggu lalu kalau nggak salah ya. Nanti bakal hasamanin buat kamu Kak Bayu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Selain Kak Bayu, ada juga dari Kak Sarah nih yang sama rekomendasi lagunya. Ada juga dari Kak Karina ya. And then Kak Sisil yang sama dengan Kak Banyu. Oke, semuanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Aman aja, aman, nanti bakal hasapan di playlist ya. Jadi buat kamu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini, boleh ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus barengan sama Has. Dan buat yang belum drop rekomendasi lagunya atau baru bergabung di siang hari ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau update lewat Instagram juga boleh banget ya. Search kamu tinggal DM aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain kamu drop lagu di DM, jangan lupa di follow dan juga dinyalakan loncengnya, karena kamu biar gak ketinggalan updatean terbaru ya. Karena di update di hari ini kita bakalan talk show. Sekali lagi aku mengingatkan buat kamu, nanti di jam 12 sampai jam 1 siang kita bakal talk show seru bareng Kak Syasya Azhara ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti bakal juga kita puterin single atau rilisan terbaru dari Kak Syasya ya. Ya mungkin kamu belum tahu siapa Kak Syasya, gampang banget, nanti kamu join aja di jam 12 sampai jam 1 siang nanti ya, biar kita kenalan langsung. Dan kalau kamu mau titip salam juga boleh banget ya. Atau mungkin kamu yang lagi sekarang di mobil terus kayak tahu nih, oh ini mah temen aku, nah nanti gabungan ya. Jangan lupa, siapa tahu Kak Syah juga tahu kamu gitu ya. Oke deh yang sos, karena sudah pada drop rekomendasi lagunya, aku langsung puterin satu persatu ya. Yang lagu pertama ini lagunya dari Mas Ali Gozali, Adrian Khalif featuring Dipa Barus Made in Jakarta, spesial buat kamu. Enjoy yang sos.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: This is Britney Spears.
4: This is what up, this is Jay-Z.
5: This is Jennifer Lopez.
6: Best.
7: DJ.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Masih di Dinner for Padang di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Sekarang sudah jam 12 siang, siang which is yang sudah tadi Hans spill ya, kalau di siang hari ini bakal kedatangan musisi cantik asal Surabaya nih ya. Asik. Yang mungkin buat kamu yang sudah follow Instagramnya di JFM pasti udah tahu lah ya. Dan yang belum tahu boleh banget merapat langsung aja dengerin di JFM sampai jam 1 siang nanti ya. Karena kita kedatangan yang bawain single terbarunya ya. Yap, siapa lagi kalau bukan Kak Syasya. Langsung aja kita sambut kali ya. Halo Kak Syasya.
1: Halo.
0: Hai. Apa kabar di siang hari ini?
1: Baik sekali.
0: Baik sekali.
1: Happy sekali. Happy sekali. Terima kasih JFM. Terima kasih Mas Hans.
0: Oke, thank you juga ya. Iya, thank you juga buat Kak Syasya ya yang sudah menyampaikan waktunya di JFM kali ini bertemu dengan pendengarku yang biasa disebut Youngsters.
1: Siapa itu?
0: Youngsters, pendengarku.
1: Youngsters.
0: Iya, betul sekali.
1: Youngsters.
0: Boleh agak dekat lagi biar lebih jelas.
1: Youngsters.
0: Youngsters.
1: Oh, harus dekat ini ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik.
0: Jadi hari ini gimana aktivitasnya di siang hari? Kalau nggak salah udah beberapa radio dikunjungi ya?
1: Bukan beberapa, emang
0: beberapa.
1: Baru satu.
0: Nah, baru ini satu, yang kedua. Ini yang kedua, iya.
1: Tapi tetap spesial lah.
0: Tapi tetap spesial, berarti Senin ini cukup produktif banget ya.
1: Lumayan nih.
0: Lumayan gitu. Produktif nih ya.
1: Lumayan, supaya diada-adain aja
0: sebenernya. Oke, berarti selain ini ada radio lagi nih?
1: Di malam hari. Tapi itu online. Jadi
0: online.
1: Kayak jarak jauh gitu ceritanya.
0: Oke, terus nanti hari ini kita bakalan kenalan lebih dekat dengan Kak Syasya ya. Ngobrolin perjalanan bermusiknya. Cerita unik di balik single terbarunya yang berjudul
1: 107 107 107. Boleh deh, pokoknya angka deh ya.
0: Itu kamar hotel.
1: Bukan ya.
0: Kalau kamu ngira itu kamar hotel, bukan. Nanti kita bakalan spill apa makna dibalik 107 ini ya. Mungkin kita lebih kenalan dulu, karena sebenarnya aku udah pernah puterin loh. Kalau waktu itu kamu puterin, waktu rilis itu aku udah sempet nge-announce ke Youngsters pendengarku gitu ya. Dan juga udah puterin juga di sini. Jadi mungkin.
1: Sumpah, serius gak sih?
0: Iya.
1: Nih kita, aku pala gede nih. Pala gede nih serius.
0: Karena biasanya tiap ada rilisan terbaru nih, aku selalu info gercep buat puterin gitu. That's why di JFM kamu harus follow juga di JFM ya. Kamu harus tahu di JFM nih selalu update gitu ya. Langsung seneng banget nih dia ya.
1: Happy parah mas.
0: Iya. Karena waktu itu aku juga sempat, ih ini lagunya enak banget nih, gak bisa nih. Ini gak bisa nih kalau gak aku puterin di JFM nih. Apalagi
1: pasti dibayar gocap ya.
0: Kan? Iya gitu lah ya. Pokoknya gitu. Aku dengerin lagu ini tuh kayak seru banget dan cocok banget buat pendengarku. Apalagi di jam-jam siang kan biasanya ngantuk ya. Ngantuk terus dengerin lagu ini tuh kayak catchy banget gitu.
1: Thank
0: ya.
1: Thank you Mas Hans.
0: Sama-sama. Gokil. Emang kamu
1: beneran seneng loh ya.
0: Ini bukan gimmick kan.
1: Gak gimmick. Yang gak gimmick kok.
0: Oke. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan mungkin lupa karena waktu itu udah aku puterin, nanti kita bakal puterin lagi dan kita cari tahu siapa sebenarnya sosok di balik Syasya Azahra ini ya. Boleh langsung perkenalan dulu kali ya, siapa Syasya Azahra ini, sebagai apa mungkin, dan juga sekarang kesibukannya apa. Boleh dikasih tahu ke yang sosku kali ya.
1: Boleh dong. Halo semuanya, nama aku Syasya Azahra, bisa dipanggil Syasya.
0: Syasya.
1: Sebenarnya apa itu nggak boleh itu Syasya. Aku tuh ngonten dulu, ngonten. Abis itu baru deh punya duitnya, baru deh abis itu kita gas bikin lagu. Begitu.
0: Gas bikin lagu. Tapi sebelumnya emang pernah kepikiran buat lari ke arah ini nggak? Maksudnya ke
1: nyanyi, tiba-tiba
0: bermusik
1: nyanyi
0: gitu ya, iya.
1: Sebenarnya nggak tiba-tiba nyanyi. Awal karirku di entertainment itu malah waktu kelas 5 SD.
0: Waktu kelas 5
1: iya,
0: SD.
1: Iya, aku ikut Idola Cilik.
0: Oh ya?
1: Idola Cilik 5, aku top 5.
0: Idola Cilik.
1: Serius.
0: Sumpah?
1: Waktu umur 10 tahun.
0: 10 tahun?
1: Iya, Idola Cilik 5, top 5.
0: Top 5.
1: 2015.
0: 2015.
1: 5 tuh kayak apa namanya, favorite number saja.
0: Favorite number aja.
1: Asik deh. Gitu. Nah, kenapa berarti, ada asik deh?
0: Berarti udah cukup lama ya?
1: Sudah cukup lama,
0: cukup
1: tapi
0: lama.
1: Sempat diem dan hiatus ya, lebih tepatnya. Terus kayak waktu kecil tuh syuting dari pagi ke pagi, bos. Jadi enggak bisa
0: pagi ke pagi.
1: Enggak bisa jangan nyanyi dulu.
0: Oke.
1: Terus pokoknya dari situ tuh aku tahu bahwa aku gak bisa sekolah aja.
0: Okay.
1: Sekolah tuh jadi pernah 3 bulan sama sekali gak masuk gitu.
0: 3 bulan gak masuk sekolah
1: masuk sekolah. Jadi ngerjain PR apa segala macam tuh di apa namanya? Karantina gitu.
0: Di karantina gitu ya. Memang
1: belum
0: sibuk,
1: belum COVID itu.
0: Sibuk banget berarti ya. Iya emang belum COVID kan 5 tahun setelahnya baru.
1: Oh iya iya benar-benar 2015. Iya.
0: Jadi tuh di Jakarta gitu ya.
1: Di Jakarta tuh habis itu kalau misalkan ada tawaran film apa segala macam dari kecil tuh aku udah enggak ngambil. Jadinya tuh kayak benar-benar hiatus.
0: Tapi kamu pernah ditawarin film juga nih?
1: Pernah lagi.
0: Waduh, ini cukup menarik ya.
1: Iya, SMP juga pernah di apa namanya? Series gitu enggak ambil juga gara-gara pengen masuk SMA yang aku pengen. Kayak simple banget ya, padahal ya ampun ujung-ujungnya saya emang pengen jadi penyanyi gitu.
0: Oke, jadi ujung-ujungnya penyanyi, tapi kamu kayak ditawarin berbagai project gitu ya, termasuk
1: waktu,
0: film.
1: Waktu sekolah, jadi pas sekolah tuh kenapa gak ngambil, gak banyak ngambil karena ya itu berbenturan sama jadwal syutingnya 1-3 bulan, waduh gak bisa sekolah.
0: 2015 takutnya. Tuh berarti kamu usia
1: 10 tahun?
0: 10 tahun,
1: kelas 5 SD.
0: D, wow.
1: Udah SD sampai kelas 6 bener-bener hiatus itu. Karena masih ada kontrak sama label.
0: Okay.
1: Sampai kelas 6 jadi mau enggak mau harus ngiyain kalau masih di TV-TV kayak MNC TV Global,
0: RTV,
1: RCTI gitu-gitu.
0: Oke, udah aktif banget ya berarti dari
1: kecil
0: tuh.
1: Iya, waktu kecil tuh sih udah, terus kayak udah selesai.
0: Makanya
1: semuanya.
0: Makanya sekarang kayak hyperaktif banget gitu.
1: Mungkin
0: ya
1: anaknya. Mungkin udah kependem 10 tahun
0: jadi. Oke, baru sekarang diluapkan gitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya jujur ketika aku tanya temanku, kamu tahu Syasya enggak sih? Oh, anaknya yang ini enggak sih kontennya random petakilan gitu enggak sih?
1: Aduh, udah ini ya.
0: Itu udah kayak jadi apa sih namanya?
1: Aku Anggun Ayu loh.
0: Anggun Ayu. Emang kalau kamu datang ke sini yang emang anaknya tuh cantik banget di sini.
1: Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, Mas, kepala gede sumpah.
0: Anggun, benar ini serius cantik, anggun dan bertalenta banget. Tapi kalau udah yang ketemu sefrekuensi gitu, aduh ini emang bisa harus ngimbangin gitu ya. Emang anaknya tuh hyperaktif
1: banget.
0: Saya
1: menyerap energi, Mas.
0: Menyerap energi, ya, energi.
1: Ini lihat nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya? Mereka enggak bisa ngelihat.
0: Mereka enggak bisa lihat.
1: Ya, sorry. Okay. Yang youngsters ya.
0: Iya, youngsters. Youngsters. Iya, betul sekali.
1: Lip trill sekali nih.
0: Jadi emang Kak Syasya ini cukup bertalenta ya, udah ditawarin project dari umur 10 tahun ya. Yeah. Kalau di film kayaknya aku bisa nebak karakter kamu pasti yang lucu-lucu gitu ya, komedi. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Berarti kayak pemeran pendukung yang ya kocak aja gitu lah.
1: Iya, benar banget lagi.
0: Oke, tapi emang kamu gak tertarik di bidang film akhirnya masuk?
1: Belum, pada saat itu. Karena kan baru emang pengen banget di industri. Asik, apaan sih? Pengen banget di industri apaan? Saya industri. Jokowi. Astagfirullahaladzim.
0: Gak,
1: maksudnya kan itu kayak
0: oke, it's okay.
1: Oke, jadi di apa namanya? Di umur-umur kuliahan aja, kayak semester 2 deh. Wah, suka banget sih di entertainment, sih di musik, di art, segala macam. Wah gila.
0: Iya, apa makanya konten-konten kamu juga cukup menghibur gitu ya. Itu sebagai branding kamu gitu ya. Tapi sebenarnya menarik banget branding kamu nih, musisi yang centil banget gitu ya. Apa kamu ada role model musisi di luar sana?
1: Nah gak tahu nih, Mas. Kalau misalkan model centil kayak kurang paham kenapa orang ngomong kayak gitu. Karena

0: Kemana aja. Tapi kamu pengen dikenal sama orang di luar sana tuh sebagai apa? Mungkin karaktermu apa, gimana? Eh, kamu tahu Syasha tuh yang kayak gimana gitu ya? Kamu harus tahu Syasha yang anaknya tuh begini gitu ya?
1: Enggak juga sih.
0: Iya, gimana?
1: Kalau misalkan sedih-sedih aja, kalau misalkan senang, senang aja. Tapi memang kebanyakan kalau misalkan ngonten, kayaknya dalam keadaan yang masih happy-happy aja gitu, Mas.
0: Oke, tapi berarti kamu pengen dikenal followers kamu atau pendengarku gitu sebagai Syasha yang cukup seru gitu ya dengan...
1: Boleh, boleh sekali.
0: Oke,
1: gitu ya. Maunya sih kayak gitu, semoga.
0: Maunya
1: ya.
0: Maunya kayak gitu ya,
1: tapi kalau misalkan emosinya lagi gak kayak gitu, biasanya gak ngonten sih.
0: Oke,
1: ya. Simple. Jadi kayak aku tuh biasanya satu hari tuh bisa kayak 4, 5, 6 konten gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi emang ditabung aja untuk besoknya, besoknya, besoknya. Jadi satu kali, satu hari tuh bisa 1-3 konten gitu. Atau bahkan lebih gitu.
0: Lebih gitu ya.
1: Perharinya. Karena perharinya kan kontennya nggak yang kayak ngedit banget gitu kan?
0: Tapi berarti kontenmu itu nggak sesibuk atau mungkin nggak yang fokus di situ kan? Maksudnya kayak biasanya kan orang kalau ngonten, udah kamu bermusik itu kan membagi waktunya cukup padat gitu ya. Berarti kontenmu tuh nggak yang fokus, kamu fokusin di situ, kamu lebih fokus ke bermusiknya?
1: Gak juga, jadi malah konten itu ngebantu aku dalam mengangkat musikku sih.
0: Oke, okay, I see.
1: Kita udah bawa simple ya, simple ya.
0: Oke, oke, oke. Berarti emang balance gitu ya. Keren loh kamu bisa mengatur waktu. Apalagi kesibukan kamu sekarang kan lagi kuliah ya.
1: Iya, benar.
0: Lagi kuliah,
1: ya, lagi, bener.
0: Lagi KKN lagi.
1: Lagi KKN lagi, jadi seminggu sekali memang ada di apa namanya dipadetin aja dalam artian tuh KKN tuh kita udah kayak sepakat bahwa Sabtu Minggu tuh nggak ada apa-apa ya gitu. Terus pas banget pas Seninnya dan Selasanya tuh aku nggak ada kegiatan di sana
0: di gitu.
1: Di Tuban
0: di hari ini gitu ya.
1: Di hari ini tuh nggak ada kegiatan.
0: Maksudnya berarti di hari ada. Senin sampai Selasa besok nggak ada kegiatan.
1: Ya, kan? Terus Rabu ada kegiatan, baru aku Selasa malam tuh aku pulang.
0: Oh, berarti kamu kakaknya di Tuban sana.
1: Iya.
0: Oke, okay, I see. Cukup padet ya jadwal
1: lumayan,
0: kamu tuh.
1: Lumayan. Tapi mesti dipadet-padetin aja sih.
0: Dipadet-padetin. Oke.
1: Ya nggak apa-apa. Ya, aja. Simple.
0: Pokoknya ya jaga kesehatan aja di sela-sela kesibukan kamu ini, karena emang di orang-orang sibuk biasanya tuh cepet capek gitu loh.
1: Ya tapi enggak lagi Mas.
0: Apa gitu?
1: Itulah. Tapi aku lemes banget ya. Biasanya tuh kayak nih batuk, flu gitu-gitu. Itu tuh hal yang biasa setiap hari terjadi aja. Tapi tuh kayak energinya enggak ke kayak keserap aja sama sakitnya gitu Mas. Kalau udah keluar tuh kayak udah enggak sakit gitu.
0: Aku tahu deh apa.
1: Kenapa
0: rahasiamu?
1: Apa tuh?
0: Beras kencur.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Jadi kamu tahu ya Sus, kalau Syasha ini sebenarnya suka banget sama jamu.
1: Sebenarnya tuh gara-gara ini, gara-gara Syadam. Selebihnya kalau selebihnya tuh kayak kepencet.
0: Oke, okay, nggak apa-apa. It's okay.
1: Iya, sama Syadam gara-gara dia emang minum itu, kayak beli itu. Jadi mau nggak mau kayak boleh dia coba dan ternyata emang enak.
0: Oke.
1: Okay. Aku sebenarnya kayak adiktif banget sama susu. Aku pernah diundang podcast kayak temanku gitu, diundang podcast cuma gara-gara aku suka susu.
0: Oke.
1: Okay. Suka banget susu putih. Kayak hampir semua susu tuh aku udah pernah coba yang ada di supermarket ya. Tapi kecuali kayak susu-susu yang apa namanya mungkin luar negeri gitu enggak. Tapi kalau yang kayak basic-basic susu itu aku udah cobain dan aku tahu yang aku suka yang mana.
0: Berarti
1: adiktif banget asli.
0: Adiktif banget gitu ya.
1: Adiktif.
0: Terus kalau aku ngira beras kencur ini mungkin jadi minuman favorit kamu ketika kamu lagi radang atau mungkin ini. Karena aku lihat di beberapa musisi kan suka kencur banget gitu ya,
1: kencur,
0: kayak
1: ya.
0: Makan kencur gitu ya. Contohnya tuh Yura Yunita kalau gak salah ya.
1: Amazing.
0: Amazing ya.
1: Amazing sih.
0: Kamu,
1: my favorite gue.
0: Kamu berarti suka beras kencur ini karena emang untuk memperbaiki vokal atau gimana tuh?
1: Oh enggak juga, karena ya karena emang ada yang minum tuh saya ikutan minum aja gitu. Ternyata ya suka lagi gitu.
0: Tapi aku penasaran deh, ini musik nih hobi kamu emang atau gimana?
1: Bisa dibilang hobi karena aku tuh sangat penasaran sama sesuatu yang berbau-bau tentang kesenian gitu. Semuanya dicoba sih Mas. Lukis dicoba, puisi dicoba,
0: pernah
1: melukis.
0: Cerita.
1: Pernah bikin art exhibition.
0: Oke, terus lanjut.
1: Solo art exhibition gitu. Terus abis itu ya udah lebih tepatnya kayak semua hal random tentang
0: seni.
1: Seni itu pasti dicoba.
0: Dicoba.
1: Gitu.
0: Berarti kamu emang anaknya nyeni banget
1: asli,
0: gitu
1: drama.
0: Ya.
1: Pernah aku nge-direct drama musikal.
0: Oh.
1: Di balai balai budaya ya.
0: Balai budaya, iya betul.
1: Balai budaya. Terus nge-direct juga, script writer, terus apaan aja.
0: Tapi kamu nulis lagu itu juga suka banget gitu ya?
1: Suka, itu juga. Itu jadi salah satu kerjaan juga kali ya, bisa dibilang side job karena beberapa laguku juga emang dipakai untuk orang lain gitu sebenarnya, nulis buat orang lain.
0: Beberapa lagu.
1: Beberapa lagu. Ya.
0: Contohnya nih, selain.
1: Tapi kan itu ke drama musikal Mas, jadi laguku kayak dibeli gitu.
0: Oh.
1: Aku mau ya lagu tentang ini, terus aku bikin.
0: Oh gila, keren banget dong.
1: Amin.
0: Keren ya.
1: Amin.
0: Keren
1: ya, itu
0: dong.
1: Side job aja.

0: aja.
1: Iya itu side job. Gitu. Sampai akhirnya kamu memutuskan buat kenapa merilis single ini dengan pilihan kamu sendiri gitu.
0: Sebenarnya aku ada band namanya 12AM.
1: Okay.
0: Nah itu tuh lagi berjalan mau EP. Mm-mm. Nah tapi karena masteringnya tuh lama banget, mm-hmm, jadinya kayak aku dan aku takut dia kalau band kan kita kan was-was ya.
1: Was-was banget gitu,
0: jadinya,
1: ya.
0: Dan aku juga pengen beda genre.
1: Ha-ha.
0: Karena kalau band aku tuh sangat jazz sekali. Banget. Jadinya waduh kayaknya pengen yang agak elektronik, R&B, groovy gimana ya.
1: Itu genre kamu ya berarti ya?
0: Bisa jadi karena okay, emang lagi mencari jati diri kan.
1: Mencari.
0: Kan baru single pertama. Terus baru next-nextnya mungkin bakal kayak oh ternyata emang bagus di R&B ya. Ha-ha, gitu.
1: Berarti masih nyari cocoknya ya. Kayak mungkin berdengarmu yeah, oh ini aku cocok banget sama single terbaru atau first singlenya yeah, dari
0: jadi kita
1: Sia-Sia gitu ya.
0: Ngelihat dari single tiga single ini nanti albumnya mau dibawa kemana tergantung dari hasil dari pendengar seperti apa gitu.
1: Oke, okay, berarti ini ibaratkan kayak percobaan pertama gitu ya.
0: Bisa jadi percobaan pertama, terus aku juga kayak emang suka sama lagunya dan kenapa enggak diterusin gitu.
1: Iya, betul. Asik betul dong sekali. Yeah. Mana lagunya enak banget ya.
0: Amin Mas, makasih banyak ya.
1: Iya,
0: ini benar enggak sih apa
1: enggak? Ini beneran
0: serius,
1: karena
0: ya?
1: Aku sering banget dengerin lagumu nih, jujur.
0: Serius gak sih?
1: Jujur, serius.
0: Makasih banyak
1: iya.
0: Mas Hans.
1: Kalau mungkin buat kamu yang kepo gimana soal lagunya ini, kenapa Sia-Sia memilih lagu ini untuk dirilis dan kenapa jadi first singlenya, nanti kita bakal bahas lagi.
0: Let's
1: setelah
0: go
1: yang satu ini, oke? Okay?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Masih di 9.4pedik di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu di Live Talk Show with Sasha Zahra sampai jam 1 siang nanti. Ya, sudah.
1: Hai.
0: Kembali lagi dengan Sasha.
1: Kembali lagi dengan saya.
0: Sasha Zahra. Tadi udah perkenalan ya, udah perkenalan tentang gimana Sasha perjalanannya dari umur 10 tahun sampai sekarang dengan semua talenta dia ya, mau bermusik, mau berfilm, mau skrip atau direct.
1: Asik banget.
0: Emang
1: ya, dadain aja mas itu sebenarnya supaya keren aja.
0: emang keren sih sebenarnya.
1: Jadi kayak gitu masalahnya paling gede, serius.
0: Iya,
1: saya nggak bisa dipuji.
0: Iya keren.
1: Cukup.
0: Oke, Sasha, kita bakal bahas soal lagu kamu nih.
1: Let's go. Aku
0: lihat sih, dan aku sedikit tahu kalau lagu ini tuh berawal dari saat orientasi fakultas.
1: Benar sekali ya. Iya, lanjut.
0: Oke, jadi kenapa dengan masa orientasi fakultas itu? Boleh diceritain nggak asal mula lagu ini kamu tulis dan kenapa di masa itu kamu tulisnya?
1: Oke. Pada saat itu tahun 2020.
0: Once upon a time.
1: Iya, asik deh. Pada 2024 itu aku itu jadi kakak tingkat yang kan ada maba masuk gitu kan. Aku kan 2023. Nah, 2024 mabanya masuk. Nah, aku mengenalkan salah satu ruangan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Unair. Lalu aku pas udah nih aku kenalin ini adalah ruang sarana dan prasarana FISIP ya. Jadi teman-teman kalau ada berkas segala macam kemahasiswaan boleh masuk ke ruangan ini gitu. Sesimpel itu. Terus aku kan nunggu kan, Mas, nunggu kelompok-kelompok selanjutnya untuk aku ngasih tahu gitu. Terus ya udah aku lagi pakai laptop saat itu. Aku beneran pakai laptop, aku lagi ngedit. Biasa PDD ini
0: ya. Kira PDD kamu kombis loh.
1: Serius? Enggak sama sekali, enggak bisa.
0: Enggak bisa. Kamu gak bisa marah-marah gitu ya.
1: Enggak bisa, bos, gitu. Terus ya udah lagi ngedit segala macam, tiba-tiba ada fakultas prodi lain turun terus bawa anak-anaknya, terus dia kayak yang kakak tingkatnya gitu loh, yang satu orang di depan yang kayak hi guys gitu-gitu, tapi dia tuh diem banget, nggak ngomong sama sekali di bawah tangga. Terus pas aku lagi ngedit kayak yo siapa ini gitu,
0: kayak langsung eye-catching gitu ya,
1: eye-catching terus kayak nggak pernah ketemu sama sekali dalam satu tahun itu, padahal aku selalu di situ, Mas, kalau misalkan mau naik ke apa namanya, ke kelas kan harus pakai tangga.
0: Iya,
1: kan?
0: Harus pakai tangga.
1: Iya, aku selalu pakai tangga itu, kok nggak pernah ketemu satu tahun loh gitu, dan seangkatan, gila banget gitu.
0: Nggak pernah ketemu seangkatan padahal gitu.
1: Iya.
0: Mungkin karena dia lagi nggak sering masuk atau mungkin
1: bisa
0: online gitu
1: bisa
0: ya.
1: Bisa jadi.
0: Nggak tahu.
1: Iya, nggak tahu. Dia ada-adain aja.
0: Oke, lanjut. Terus.
1: Udah dari situ. Dan pas banget ruang sarana dan prasarana saat itu adalah 107 gitu, 107. Dan yaudah deh, jadiin itu aja, ya, judul aja.
0: Maksudnya kenapa kamu milih dia untuk dijadikan sebuah lagu?
1: Sebenarnya banyak banget, Mas, ketika aku udah
0: faktornya ini?
1: Bukan faktornya, kalau misalkan aku lagi happy banget, sedih banget, atau lagi ngapa-ngapain, lagi gabut atau segala macam, ada aja yang aku hasilkan gitu. Misalkan salah satunya adalah musik gitu, salah satunya adalah lirik lagu atau nada-nada gitu lah. Aku suka yang kayak voice memo gitu. Terus ya udah, setelah dari sana tuh aku simpen aja gitu. Nah, pada saat itu 107 tuh aku punya teman namanya Davri, yaitu dia tuh produser dan juga komposer aku. Nah, aku langsung kasih voice note ke dia aja, jadi gitu aja.
0: Dia ACC langsung gitu.
1: ACC, karena kayak emang lagunya pada saat itu emang lagi happy, kebawa banget happy-nya gitu.
0: Iya, berarti vibes-nya tuh emang masih kebawa gitu ya.
1: Iya.
0: Dan supaya kamu nulis lagu ini terus langsung di ACC
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung di hari itu, Mas.
0: Di hari
1: serius
0: itu juga.
1: Serius ya, di hari itu.
0: Wow.
1: Di hari itu lagunya selesai.
0: Selesai?
1: Iya. Di hari itu lagunya selesai.
0: Okay.
1: Jadi kayak biasanya kalau aku misalkan nulis, aku di saat ini lagi rasanya lagi apa gitu,
0: lagi,
1: kan? Misalkan kayak
0: lagi seneng atau mungkin sedih gitu.
1: Iya, tiba-tiba tuh nadanya terbentuk begitu aja gitu. Jadi biasanya satu paket tuh sama lirik dan nadanya gitu.
0: Jadi emang kalau musisi dan orang yang bertalenta tuh emang beda.
1: Waduh,
0: gitu ya.
1: Waduh, mungkin beberapa aja, Mas, kayak beberapa kali kan nggak selalu kayak gitu aku. Gitu.
0: Cuma sumber inspirasi tuh biasanya datang dari mana?
1: Dari mana aja?
0: Contohnya aja dong, yang paling sering nih, mungkin ketika paling kamu sering lagi makan es krim, ini jadi sumber inspirasi
1: itu
0: kan?
1: bisa jadi salah satu apa namanya inspirasi dalam lirik biasanya. Tapi kalau misalkan dalam lagu jarang sih, liriknya beberapa mungkin ada tentang es krimnya, tapi biasanya tuh tema utamanya bukan tentang es krim gitu. Tapi bisa aja.
0: Tapi pernah datang inspirasi kamu dari ketika dengerin musik orang lain nggak gitu, musisi
1: sangat,
0: lain?
1: Sangat.
0: Gitu
1: aku
0: ya?
1: Sangat menyukai lagu-lagu yang aku nggak tahu.
0: Iya.
1: Serius, aku suka buat lagu-lagu yang aku nggak tahu, kayak udah Spotify play aja. Aku nggak milih, jadi kayak
0: Ya udah
1: random aja
0: gitu. Karena
1: kalau aku milih aku gak tahu, karena kan saya kurang bisa nih kayak gaptek gitu kan. Kayak mau nyari-nyari mau nyari siapa gitu.
0: Kamu
1: kan.
0: Kamu di umur segini gaptek?
1: Serius, Mas.
0: Oke.
1: Saya aku baru punya TikTok tahun 2024, teman-teman.
0: Okay.
1: Di tahun 2024 aku baru punya TikTok dan di saat itu juga aku langsung konten. Kayak konten pertama itu ih jelek banget.
0: Spontan gitu ya.
1: Enggak, jadi satu bulan pertama tuh aku enggak nyampe 1000 tuh udah gede banget. Seribu views tuh udah gede banget. Terus kayak sebulan pertama aku kayak nge-review tempat Kurasu, terus kayak apa namanya? Kafe-kafe di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu aja.
0: Okay.
1: Terus viewsnya kayak dikit. Pas aku mulai live hack, terus aku kayak mulai menampilkan diri karena gak ada akunya. Jadi kayak cuma review tempat gitu. Gitu.
0: Oke, okay, balik lagi tadi soal inspirasi gitu ya.
1: Maaf itu... ya, ini melenceng nih.
0: Oke, okay, gitu. Gak apa-apa, abar aja. Jadi inspirasi kamu datang pernah dari musisi juga. Kamu sering dengerin musik apa kalau boleh tahu? Yang mix. Mungkin mix ya, berarti mix galau, sih. Sedih, seneng, semuanya kamu dengerin sih. Semua. Iya. Terus ada satu musisi gak yang mungkin jadi idola atau favorit kamu
1: ada
0: yang...
1: Ada banget lagi.
0: Siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Siapa kah? Buat lagu atau musisi segala macam. Kalau misalnya cewek itu dalam negeri ada Yura Yunita, ada Sivia Aziza.
0: Okay.
1: Terus kalau misalkan yang cowoknya itu ada Bila Indrajaya.
0: Okay.
1: Kalau misalkan ada band tuh ada Park Drive.
0: Okay.
1: Terus aku lagi suka itu juga. Terus Indonesia 6. Terus kalau misalkan banyak sih, kalau misalnya jadul-jadul tuh juga
0: emang banyak sebenarnya ya?
1: Ada juga gitu. Bahkan musik-musik itu aku banyak dari yang jadul-jadul karena aku suka banget Indonesian 80s.
0: Okay.
1: Aku suka banget lagu-lagu genre itu.
0: I see.
1: Kayak di zaman itu 80s yang seperti itu aku suka banget gitu.
0: Nah, ngomongin soal lagumu terbaru ini ya. Ini kamu ada referensi gak dari lagu siapa yang mungkin oh ini cocok banget nih dan pas banget dari mungkin idolamu atau mungkin gimana gitu?
1: Aku baru banget selesai bikin lagu. Itu mungkin buat albumku di tahun depan. Amin. Itu salah satunya ada Michael Jackson.
0: Okay.
1: Terus ada Ray juga yang Where Is My Husband. Itu kayak, oh itu lagu seru banget sih.
0: Seru
1: ada
0: banget gitu ya.
1: The Free Label namanya juga ada. Pokoknya dia kayak boogie, groovy gitu segala macem. Terus kayak lagunya yang Do You Remember? Itu apa ya? Earth, Wind and Fire gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih, maksudnya musik-musik yang seperti itu yang emang jadi inspirasi banget ya dalam berkarya.
0: Akhirnya kamu masukin ke arrangement lagu ini atau enggak? Atau gimana?
1: Tergantung Dafri sih, tergantung komposernya dan juga produsernya. Karena memang aku cuma kasih referensi, aku pengen kayak gini gitu. Tapi referensi lainnya itu bakal dikembangin lagi sama si Dafri gitu.
0: Tapi jujur, ini lagu tuh cocok banget yang mungkin sekarang lagi hype kan lagu-lagu kayak gini tuh. Dan cocok banget didengerin anak-anak muda gitu ya. Mungkin lagi seneng, happy atau dan iya pokoknya jadi playlist harian mereka gitu ya. Buat
1: semoga
0: senang-senang
1: ya. Iya. Semoga.
0: Karena aku sih udah kayak gitu ya. Aku
1: dengerin sumpah. Sumpah. Itu kan happy banget loh, Mas.
0: Jangan gitu-gituin
1: ya.
0: Enggak, semua kayak orang di sini juga tanya deh dia pasti serius? Dia bakal iya sih kalau menurut aku gitu sih. Tapi cukup menarik buat lagu ini kamu dengerin ya, yang mungkin pengen merasakan vibes kasmaran atau cinta pertama. Tapi bisa jadi cinta pertama enggak itu?
1: Enggak. Itu cuma kayak love at first sight aja. Dan sampai sekarang aku belum pernah ngobrol sama orangnya, belum pernah ketemu.
0: Belum.
1: Gak tahu.
0: Kamu
1: namanya aja tuh kayak baru beberapa hari, Mas.
0: Enggak, berarti kamu belum pernah kayak ngasih tahu dia kalau ini lagu terinspirasi dari kamu.
1: Gila, enggak ada dong.
0: Ya siapa tahu.
1: Gak ada.
0: Berarti kamu enggak ada buat kayak
1: enggak ada.
0: Okay.
1: Sama sekali sih. Orang cuma saat itu doang kan kayak kasmaran doang. Karena kan cuma ngelihat doang kan. Terus berapa hari hilang udah. Kayak maksudnya hilang tuh dalam artian udah gak mikirin lagi gitu. Tapi pada hari-hari tersebut tuh ya sangat yang kayak dia siapa gitu. Makanya bikin lagu.
0: Okay. Berarti langsung spontan ya liriknya di hari itu juga kamu kerjain gitu.
1: Iya, di hari itu juga.
0: Keren. Cukup spontan dan di hari itu juga selesai gitu ya.
1: Selesai
0: di ACC pun juga. Tapi kalau harus ngegambarin lagu ini dalam tiga kata tuh apa aja?
1: Waduh, lagu ini dalam tiga kata ya. Unik, asik, beda.
0: Unik, asik, beda. Kenapa
1: aja.
0: Unik?
1: Apa? Unik tuh karena mungkin lebih ke R&B pop tapi ada groove-nya juga.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Kayak ada elektroniknya juga. Karena banyak musik yang digambar, teman-teman. Jadi itu gak di-take langsung.
0: Okay.
1: Musik-musiknya kebanyakan tuh digambar. Jadi kayak beneran dari piano aja gitu.
0: Okay.
1: Terus baru dijadiin apa namanya musik yang kayak nge-sketching aja.
0: Nge-sketch, iya, okay.
1: Musiknya.
0: Terus yang kedua tadi asik.
1: Asik karena kayak asik.
0: Okay.
1: Sorry ya ini kayak agak basah.
0: Kamu bisa beatbox?
1: Gak bisa.
0: Oke.
1: Asik gitu aja, bos.
0: Oke. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tadi apa ya? Beda ya?
0: Beda, iya. Kenapa beda?
1: Karena kita misalkan kita ngefokusin di Surabaya, mungkin tuh kebanyakan lagu di Surabaya itu memang kayak ballet, dia atau enggak rock gitu-gitu ya, rock punk, wah gila itu jangan ditanya, itu emang udah kehebatan di Surabaya gitu kan. Nah tapi kalau ketika ada tiba-tiba R&B groove disco tuh kayak unik aja, unik mungkin ya? Mungkin ada, tapi pada saat ini mungkin masih belum massive aja gitu mas.
0: Tapi berarti kamu nyaman dengan genre kayak gini atau sangat, musik kayak gini?
1: Sangat nyaman sih. Berarti... Sebenarnya aku juga nyaman di jazz, di jazz pop gitu. Aku sangat nyaman di sana. Makanya ada 12 AM. Nah ketika mau elektronik atau R&B disco dan groove segala macam, aku baru di Syahsyah Zahra gitu.
0: Terus kamu kalau nggak salah juga sempat beberapa nulisin project ke orang lain atau mungkin menjual karya kamu gitu ya?
1: Pernah ya.
0: Nah itu gimana tuh? Maksudnya kamu memutuskan buat kayak gitu dan nggak fokus ke diri kamu sendiri gitu?
1: Nah iya, karena memang orientasinya pada saat itu emang uang. Bukan karya doang gitu. Karya dan juga uang. Jadi kan emang ngikutin briefnya. Jadi walaupun liriknya atau apapun yang nggak sesuai sama aku masih aman aja. Karena kan emang itu pesanan ya gitu. Ya udah, jadi kayak lagunya selesai sesuai brief, pembayaran selesai udah buat dia lagunya gitu.
0: Oke, keren ya, cukup keren ya.
1: Ya kan itu juga project sama-sama sih sebenarnya. Awal tuh gara-gara drama musikal. Ya jadi udah pernah dua kali drama musikal dan itu lagunya tuh ke 10 ada 15 lagu berarti. Udah buat drama musikal.
0: Lanjut balik lagi ke lagu ini. Setelah lagu ini apakah ada mungkin beberapa project yang mungkin menanti dekat-dekat ini sih sebenarnya? Spill dikit aja.
1: Amin banget. Ini tergantung duitnya ya teman-teman ya. Semoga rezekinya diadain. Bismillah itu September sama November. Untuk single kedua sama ketiga. Terus di tahun depan sebelum Juni atau di Juninya maksimal, deadline-nya sih Juni ya seharusnya. Itu bisa selesai satu album 10 lagu.
0: 10 lagu. Ada berarti ini ya, something waiting for next project gitu ya.
1: Amin, amin banget. Jadi sebenarnya pengen karirnya di Surabaya, di Jakarta.
0: Karirnya di Surabaya. Itu musik si first time single kamu ini cukup menarik bagi aku dan juga mungkin pendengarku ya, Sasha. Karena cukup enak juga didengerin, gak flop. Ya mungkin banyak di luar sana musisi yang cukup gak menyampaikan lirik atau makna lagunya, tapi di lagu ini kamu cukup menyampaikan gitu. Cukup
1: thank
0: keren
1: you
0: ya.
1: Sebenarnya liriknya juga sederhana sih, sederhana. Gak kayak puitis gitu.
0: Iya, gak puitis. Jujur aku dengerin juga gak puitis, tapi kayak enak aja gitu. Karena ini genreku juga deh ya. Iya, makanya aku suka dengerin gitu. Jadi mungkin beberapa pendengarku yang cocok dengan genre ini juga suka, bakalan suka gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Mungkin ya Sas mengulik soal beberapa makna dibalik lagu 107 ini. Kayak yang berawal dari sebuah nama ruangan gitu ya.
1: Dan ini fun fact banget, boleh gak sih aku kasih tahu? 107 sekarang tuh udah gak ada ruangan itu. Dan sekarang dia jadi musola. Hampir judulnya musola. Serius kayak ini, siapakah namamu? Terus tiba-tiba kayak musola. Judulnya hampir. Tapi untungnya saat itu belum. Mungkin berkah aja, berkah 107 lah.
0: Berkah 107. Dan sampai sekarang cukup uniknya tuh dan jadi misteri tuh kamu belum tahu siapa dia gitu dan belum.
1: Tahu, aku sudah tahu.
0: Sudah tahu.
1: Seberjalannya waktu kan aku bercerita sama temanku kan. Kayak lagi ini sama siapa gitu. Aduh, enggak tahu namanya gitu. Akhirnya aku tuh kayak ada temanku satu prodi juga sama beliau. Aku tanyain, ada foto angkatan nggak? Nggak, emang aku lagi cross check gitu. Padahal kayak enggak, aku pengen lihat ada dia beneran di situ nggak gitu. Ini namanya siapa ya kalau yang ini? Kalau yang ini siapa? Ini siapa? Baru dia. Ini siapa yang ini? Gitu. Apaan tuh?
0: Oke.
1: Ini gitu, kayak ditanyain ini siapa? Baru kayak itu namanya ini. Oh aja. Padahal kayak mencari ya.
0: Mencari-cari gitu ya.
1: Udah, mbak. Cuma fokusnya kayak cuma di apa namanya di follow-followan aja sudah nggak ngobrol, nggak pernah ketemu lagi aja sampai sekarang, nggak pernah
0: ya. Jadi
1: kemarin tuh pertama dan terakhir
0: so far ya. Sampailah jadi judul lagu dari first singlenya dari Syahsyah ini. Cukup keren loh dia sampai memproses sedemikian rupa ya, sampai sekeren itu. Big applause buat Syahsyah.
1: Amin, yang makasih banyak.
0: Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, nanti bakalan puterin lagi ya, karena mungkin dari kamu sempat lupa karena Hans sudah puterin di waktu rilisnya kalau nggak salah di Juli Juli awal kalau gak salah ya.
1: 10 Juli
0: ya, itu aku puterin waktu itu juga, Syasha.
1: Keren, thank you banget Mas Hans.
0: Iya sama-sama, karena aku suka banget sama lagunya.
1: Thank you.
0: Jadi
1: so
0: buat
1: much.
0: Kamu yang sos mungkin yang kepo dengan lagunya, nanti kita bakal balik lagi ya. Kita bakal ngobrolin soal next projectnya lebih dalam lagi nih. Kira-kira let's apa go. Nih yang menunggu, kira-kira ada rilisan atau mungkin yang sudah disiapkan dia draft-draft lagu terbarunya ya. Ada kan harusnya?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Nah itu nanti kita bakal bahas soal itu lagi ya setelah lagu yang satu ini. Oke, ditunggu answers.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih di Run for Paddy di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu di Live Talk Show with Chacha Azhara sampai jam 1 siang nanti.
1: Yeay.
0: Nggak lain aku puterin lagu Yuranita tuh karena one reason yang
1: sos.
0: Yes. Karena di off airnya tadi dia tuh sempat nyanyi kalau dia sempat mengidolakan Yura.
1: Bener.
0: Dan kalau kamu suaranya Syasha ini cukup mirip sama Yura yang sos ya.
1: Asik deh.
0: Boleh dong nyanyi dikit
1: yang
0: tadi.
1: Yang tadi tuh.
0: Iya, asik. Boleh.
1: Aku malu dikit. Ai. Bahasa lagi nih.
0: Oke.
1: Okay. Kakak

0: Yeay. Tuh kan aku bilang apa, emang ada mirip-miripnya sama Yura ya.
1: Bisa
0: jadi
1: sih.
0: Emang Yura tuh idola kamu ya?
1: Waktu itu iya banget, Bilal Indrajaya sama Yura Yunita.
0: Oke,
1: kalau yang di Indonesia banget. Gitu. Yang maksudnya yang artis-artis sekarang. Tapi kan kalau dulunya sukanya Indonesia 6, Park Drive gitu.
0: Oke, jadi emang kamu terinspirasi juga dari Yura gitu ya?
1: Salah satunya iya, sama
0: salah
1: Sofia
0: satunya,
1: Aziza.
0: Iya. Dan bahkan juga kamu didirectin sama Kamga gitu ya.
1: Amazing,
0: itu gimana perasaan
1: amazing.
0: Kamu nih? Sebagai
1: waduh.
0: First single ini. Enggak, first single ini cukup menarik nih ya. Cukup dibahas ya. Kamu gimana kok perasaan kamu waktu didirectin sama Kamga?
1: Happy banget.
0: Happy
1: dan
0: banget.
1: Gak expect sama sekali. Karena dari awal itu sebenarnya sudah bertemu Mas Kamga beberapa kali.
0: Okay.
1: Tapi itu aku menemani artis lain gitu. Jadi aku nge-crewin artis.
0: Oh, I see.
1: Iya, jadi aku nge-crewin artis. Abis itu udah kenalnya juga gak yang kayak aku Sasha, aku Kamga gitu, bukan kayak gitu. Cuma yang kayak permisi mas aja gitu.
0: Iya.
1: Permisi mas gitu, terus ngonten bareng gitu.
0: Jadi bukan kayak memperkenalkan kamu siapa gitu.
1: Enggak,
0: ya
1: enggak.
0: Cuma kayak basa-basi ya, halo mas gitu.
1: Iya,
0: bla-bla,
1: iya saya,
0: gitu.
1: Saya ini, saya ngonten di acara ini udah gitu.
0: Nah
1: doang.
0: Terus gimana ke arahnya kok bisa masuk ke single ini dan di direkin sama dia tuh?
1: Dikarenakan pada saat itu sebenarnya aku udah pernah ngonten bareng sama Mas Kamga. Kayak gitu kan. Few times malah. Terus habis itu si Davri ini yang bikin musiknya itu punya papanya punya teman lah.
0: Okay.
1: Nah, teman itu ternyata yang punya studio di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Setelah itu Davri itu kayak minta saran mengenai lagunya. Ternyata pas dikasih lagunya, ini bagus banget, kenapa enggak rekaman di studio Om aja gitu.
0: Oh, langsung ya.
1: Iya, kayak
0: langsung ditembak gitu ya.
1: Tadinya tuh malah home record gitu. Apa namanya? Buat lagunya karena kan budget ya.
0: Iya, budget.
1: Terus ternyata kayak udah langsung masuk aja ke Bro Studio gitu.
0: Bro Studio.
1: Jadi
0: ya, betul,
1: produksinya semua ditutup sama Bro Studio.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku kayak bener-bener dibantu produksinya.
0: Iya
1: gitu,
0: dibantu
1: kan.
0: Di direct bener-bener
1: iya,
0: di preparein semua gitu ya.
1: Iya sampai akhirnya tuh kayaknya kita butuh vocal director deh. Vocal director Sasha siapa di Surabaya? Aku bilang gak ada.
0: Gak ada, belum ada.
1: Belum
0: gitu.
1: Ada, karena saat itu kan emang vocal directornya si Davri ini. Karena Davri tuh emang pinter banget aja gitu.
0: Okay.
1: Terus ya udah, setelah itu ya jangan kamu coba, mau coba Kamga gak atau Bernabes? Gila.
0: Kamu langsung gimana tuh langsung perasaannya?
1: Iya langsung kayak saya Raisa Om gitu.
0: Okay.
1: Setara Raisa 6690 okay. Gitu kan. Tapi maksudnya dari situ kayak waduh gimana nih budget apa segala macam. Karena kan kita kenapa home record, karena satu budget dan karena emang adanya itu dan ada. Jadi gak diadadain, emang beneran udah ada. Apa namanya, alat-alat yang dibutuhkan, ya kenapa gak langsung sendiri aja gitu.
0: Okay.
1: Kan gua kan awal juga gitu. Kan nyari duit agak sulit.
0: Betul.
1: Yaudah akhirnya diadain aja.
0: Okay.
1: Lebih kayak yaudah yuk let's go.
0: Berarti
1: jadi
0: akhirnya
1: kayak jangan langsung, setengah katanya gitu.
0: Langsung klik gitu ya, langsung klop gitu.
1: Bener.
0: Di sama Kamga gitu ya.
1: Iya langsung kayak di situ langsung ini sih mas langsung.
0: Tapi
1: kayak
0: dari situ kayaknya emang ngebuka
1: sih.
0: Banget gitu ya.
1: Sangat sih. Semoga aja di proyek-proyek selanjutnya bisa berkolaborasi dengan musisi yang hebat-hebat lainnya sih mas.
0: Nah
1: gitu.
0: Kamu udah ketemu siapa aja nih?
1: Waduh.
0: Setelah bertemu Kamga ini, kamu udah ketemu siapa? Dan circle-mu pasti juga udah meluas kan dikenal sama
1: gitu.
0: Musisi.
1: Iya. Saya kan masih baru nih.
0: Iya gak
1: sebenernya,
0: apa-apa.
1: Iya sebenarnya karena nge-crew aja sih. Karena jadi nge-crew kan jadi kenal orang aja sebenarnya gitu. Bernadia Raisa.
0: Oke, Bernadia Raisa terus?
1: Anggiani, Raisa Anggiani.
0: Anggiani, ya.
1: Terus sebelumnya lebih ke ini sih mas.
0: Lebih
1: ke
0: apa tuh?
1: Kayak jujur kayak gitu kalau ngomong kayak gini. Kayak seakan-akan kayak deket banget. Enggak kok.
0: Enggak, oke.
1: Karena emang kenal aja.
0: Kenal aja gitu ya.
1: Kenal karena di event
0: tertentu. Event, project gitu ya.
1: Iya kayak gitu. Sempat sama Rindy Pandugo juga. Waktu di Surabaya.
0: Oh, oke.
1: Iya. Paling tapi chatnya tuh cuma yang kayak tentang musik aja mas, nggak yang itu, nggak tentang project juga, karena kan saya tahu diri juga.
0: Okay.
1: Gitu,
0: apa-apa, apa-apa itu.
1: Pelan-pelan aja bos.
0: Emang gitu. Iya, pelan-pelan aja, emang udah ngebuka peluang kamu buat berkarir kedepannya. Nah,
1: semoga iya.
0: Di sela-sela kamu terbuka karirnya ini, kira-kira ada next project nggak? Siapa tahu kamu udah ada yang rencanain selain dari Kamga, kamu di direct sama siapa lagi atau mungkin ada kolaborasi featuring sama siapa lagi? Karena aku udah tahu kamu udah featuring sama beberapa ada salah satu juga ya lagu yang apa judulnya kalau nggak salah?
1: Tak buruk juga.
0: Tak buruk juga itu.
1: Yeah.
0: Nah, siapa tahu di next projectnya kamu ada featuring siapa lagi atau mungkin di direct atau mungkin sama siapa gitu?
1: I
0: ada nggak?
1: Semoga aja sih. Sebenarnya kalau buat di album tuh ada banget.
0: Oke.
1: Okay. Aku pengen juga kita boleh nge-spill di sini terserah
0: iya,
1: ya
0: iya boleh ini
1: ya.
0: Ini udah sesi spill nih
1: pengen sesi spill ya
0: iya ini udah spill
1: pengen
0: spill aja
1: aku di album berikutnya itu aku bisa kolaborasi sama Mas Adi pertunjukan
0: Okay.
1: Ada juga tuh lagu bareng sama Mas Adi terus mau sama Bismillahirrahmanirrahim Farel Hilal
0: Farel Hilal oke okay, terus
1: iya,
0: terus lanjut
1: sama kalau musisi perempuan masih nyari sih,
0: masih
1: karena
0: nyari ya.
1: Sebenarnya kalau misalkan di Surabaya masif banyak banget, tapi kalau misalkan di Jakarta tuh emang lagi dikenalin-kenalin aja. Jadi aku emang lagi sesi berkenalan dengan teman-teman di sana gitu sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Berarti emang peluang proyek kamu tuh tinggi ya kedepannya gitu ya. Udah semoga preparing ya. Kamu udah preparing,
1: preparing bareng ya. Kalau jadi prepare tuh per 5-5 mas.
0: Sebenarnya
1: tuh aku kontrak sama label itu lebih ke produksi bros itu di 5 lagu EP sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi pas mereka tahu ternyata aku tahun depan mau album, sepertinya mau langsung album aja.
0: Langsung album aja.
1: Nah jadinya mereka jadi ngebantu di apa ya, orang-orangnya karena mereka lebih mengerti dan lebih banyak juga di sana kan. Dan sound engineer aku itu sound engineer-nya almarhum Gusti Wil. Gitu. Jadinya karena karakternya banyak di sana dan ternyata aku lucu juga dalam membuat lagunya.
0: Iya, lucu dalam membuat
1: unik,
0: lagu.
1: Oh iya, unik di lagunya. Jadi itu kebanyakan memang aku dikenalin sama orang-orang dari almarhum Gusti Wil aja
0: gitu. Dan
1: nah, dari sana mungkin bisa di kemana-manain juga sih, misal Amin.
0: Di kemana-manain.
1: Karena banyak tuh kayak dikenalin sama yang ini, yang itu,
0: yang itu.
1: Siapa tahu bisa cocok
0: makin
1: sama aku.
0: Makin melebar gitu ya.
1: Iya.
0: Relasi kamu gitu ya. Keren, keren, keren.
1: Amin.
0: Tapi boleh dong di-spill single yang bakalan rilis setelah lagu pertama ini?
1: Ada, namanya ada. Kawan Tampan.
0: Kawan?
1: Kawan Tampan.
0: Tampan.
1: Iya, kawan tampan.
0: Kawan aja tuh.
1: Kawan aja. Di situ aja. Kan saya kalau aku tuh bisa bikin lagu. Jangan diliatin dong ini yang baju biru nih, aku juga agak deg-degan nih.
0: Kedistrak ya?
1: Enggak, iya, agak soal depan aku banget kan.
0: Okay.
1: Anyways. Biasanya kalau aku bikin lagu itu ketika bener-bener lagi happy aja. Makanya kebanyakan lagunya happy. Ya karena memang lagunya itu happy gitu. Pun ada lagu sedih atau yang mellow gitu, gak mellow-mellow amat.
0: Okay.
1: Karena di saat itu emang moodnya juga gak lagi sedih gitu.
0: Oke. Jadi ke arah situ ya lagunya gitu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ada dua itu. Yang pertama Kawan Tampan. Yang
0: Tampan,
1: kedua itu Kopi Susu.
0: Kopi Susu.
1: Iya dong.
0: Kukira beras kencur.
1: Nah harusnya itu. Tapi kayak kurang asik ya.
0: Kurang asik Kopi
1: ini
0: Susu.
1: Ini boleh nyanyiin nih.
0: Mau dinyanyiin, di spill
1: gitu.
0: Yang mana nih, nih?
1: Dua-duanya boleh.
0: Oke.
1: Yang kita pertama Kawan Tampan dulu kali
0: ya. Boleh di spill. Ini dia Kawan Tampan, spill.
1: Dikit aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama kali kita bertemu, sebenarnya aku sudah tahu siapakah dirimu, terlihat baik tampak lugu gitu.
0: Oke. Asik. Baik tampak lugu.
1: Iya. Apaan sih jijik banget.
0: Ini berarti relate gak sih sama someone gitu?
1: Iya, semuanya tuh aku bikin lagu di 5 lagu pertama ini semuanya tentang jatuh cinta aja.
0: Oke.
1: Semuanya
0: jatuh cinta.
1: Bahkan di next song saya juga tuh kebanyakan tentang itu.
0: Oke.
1: Kayak maksudnya kayak Euphoria dari Butterfly Era tuh aku sangat menyukai
0: hal tersebut. Butterfly Era ya.
1: Ya ampun.
0: Oke, berarti Butterfly Era sama
1: jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Okay. Tuh ada yang ngevideoin ngeliatin aku tuh.
0: Oke. Oke, lanjut yang ketiga tadi apa?
1: Namanya Kopi Susu.
0: Kopi Susu. Kenapa tadi Kopi Susu?
1: Lagi nongkrong aja.
0: Lagi nongkrong, oke.
1: Lagi sama-sama lagi minum kopi susu.
0: Oke, berdua gitu ya. Malam-malam gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Sore. Enggak,
0: oh sore hari.
1: Jam 4.
0: Aduh.
1: Kamu tahu loh jam 4
0: pasti ini lagunya nyenja banget nih.
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga. Oke.
1: Lumayan sih, pakai gitaran gitu.
0: Oke, boleh coba di spill.
1: Boleh.

0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi gitaran.
1: Iya, bisa rilis besok enggak sih? Aku enggak sabar udah.
0: Waduh, sabar. Itu masih November.
1: Aduh, November.
0: Masih November.
1: Enggak apa-apa, pas ulang tahunku sih.
0: Oh,
1: jadi
0: iya?
1: Aman aja.
0: Emang ulang tahunnya tanggal berapa?
1: Aduh, di-spill enggak ya? Nanti tahu lagi zodiak.
0: Oh, iya, iya, iya. Enggak usah. Ya apaan, ngapain mencari tahu zodiak?
1: Iya, siapa tahu. Iya. Iya, pokoknya
0: November,
1: November ya. Untuk lagu ketiga Kopi Susu itu November. Untuk yang lagu Kawan Tampan
0: September.
1: September. Berarti ya 3 bulan dari sekarang lah ya. Kita tungguin aja.
0: Agustus baru rekaman nih.
1: Agustus baru rekaman.
0: Iya, pertengahan Agustus aku baru ke Jakarta buat rekaman.
1: Pertengahan Agustus baru rekaman. Jadi untuk next projectnya kita bakal tungguin ya. Yang dari Syasha ada single, dua single ya. Ada Kawan Tanpa Tampan, ada juga Kopi Susu yang dirilis di September dan juga November nanti. Dan
0: udah untuk... ada tuh artworknya, udah ada tuh mas.
1: Asik.
0: Artworknya selesai artworknya.
1: Oke, artworknya sudah. Nanti kita tinggal tunggu aja ya. Siapa tahu nanti dia bakal kesini lagi nyamperin kita semua ya.
0: Harus aku harus ke DJ FM lagi gak sih?
1: Iya gak apa-apa, bebas, boleh aja kamu.
0: Boleh ya, setiap hari? Enggak lah, lebay banget ya.
1: Lebay banget setiap hari, gak apa-apa kalau mau.
0: Per single dan album ya?
1: Iya
0: gas
1: boleh
0: ya.
1: Gas, gas, okay. Gas aja.
0: Langsung ke Mbak Kiki, Mbak Kiki aku gini.
1: Okay, kalau
0: ini next song.
1: Oke okay, kalau albumnya itu nanti bakal di awal tahun kira-kira ya?
0: Di pertengahan tahun.
1: Pertengahan tahun
0: 2027.
1: Ya, itu sekitar 10 track.
0: Ya,
1: 10 track.
0: Sudah termasuk single yang 3 ini.
1: Termasuk single, oke. Tapi kalau kamu udah pernah perform gak di event-event tertentu gitu? Atau mungkin kamu bakalan bawain lagu atau first single kamu ini di suatu konser mungkin?
0: Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Tergantung aku ada target kan. Kalau misalnya ditargetin, kalau misalkan ternyata udah segini viewsnya, dalam artian views Spotify itu bisa masuk ke salah satu event di Jakarta gitu.
1: Oke, salah satu event di Jakarta nih.
0: Iya.
1: Dekat-dekat ini.
0: Jangan kayak gitu dong.
1: Dekat-dekat ini.
0: Jangan kayak gitu.
1: Ada di spill boleh enggak?
0: Kan belum tahu, Mas.
1: Belum tahu.
0: Jangan dulu deh.
1: Jangan dulu deh. Oke, pokoknya next projectnya dia bakal tampil di Jakarta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kalau misalkan targetnya emang terpenuhi.
1: Oke, targetnya. Tapi di Surabaya segini kamu juga pernah tampil-tampil gitu enggak atau
0: baru live session aja sih? Aku juga di Jakarta nanti bakal live session juga sama teman-teman lain.
1: Oke, hearing session gitu ya.
0: Live session jadi kayak ada YouTube-nya mereka gitu.
1: Oh, I see.
0: Terus kayak live session di studio gitu aja sih.
1: Tapi kamu ada kepikiran enggak buat kayak hearing session buat kayak mempromosiin singlemu?
0: Ada tapi album aja sih.
1: Oh, berarti next project di album aja ya. Kalau singlenya belum gitu ya.
0: Belum singlenya.
1: Oke.
0: Okay. Emang
1: menarik,
0: emang lagi konten setiap hari aja.
1: Konten
0: jadi setiap hari. 107 aja tuh di IG aku.
1: Iya.
0: 90 hari itu
1: semua,
0: ke depan.
1: Iya, lagu-lagu dia tuh langsung di apa semua gitu ya.
0: Semuanya mau itu endorse juga ada 107 nih.
1: Oke.
0: Kita mah.
1: Oke, Syasha itu dia project-project yang bakalan kamu garap ya di dekat-dekat ini ya. Kira-kira ada harapan enggak untuk kedepannya di perjalanan musik kamu nih?
0: Ada banget sih. Semoga emang bisa sustain di dunia ini. Di dunia ini dalam artian kayak mau ngapain.
1: Iya.
0: Masih bisa sustain di dunia musik, di entertainment, segala macem. Terus masih bisa menjaga adab saya sebagai lebih baik ya, amin.
1: Oke.
0: Lebih baik lagi gitu-gitu. Terus sama paling bisa ngasih manfaat ke orang-orang aja sih. Dalam artian kan musik kan juga bisa ngasih manfaat. Kayak oh, aku lagi sedih segala macem, bisa senang lagi apa segala macem. Sama mungkin bisa lebih baik ke ekosistem musiknya. Ekosistem musik di Surabaya, di Jakarta. Just saying thank you untuk bisa membentukku ke hari ini dan masa depannya nanti aja gitu.
1: Oke,
0: ya, semoga ada, semoga apa namanya, ada legacy yang bisa aku turunkan selain dari musik karyaku sendiri. Itu juga bisa buat orang lain juga gitu.
1: Amin. Kamu ada pesan gak buat yang seriusku ini?
0: Kok kayak kok sedih gitu ya?
1: Iya enggak.
0: Jadi kayak sedih.
1: Siapa
0: ya?
1: Tahu kamu pesan jangan lupa dengerin kamu. Atau mungkin mereka tuh pengen tahu nih, kira-kira cari tahu soal Syasha nih di mana gitu.
0: Ngobrol sih.
1: Ngobrol sih. Ngopi.
0: Ngopi.
1: Info ngopi gitu di mana.
0: Benar. Nongki.
1: Okay.
0: Enggak sih, lebih tepatnya kayak entah juga cerita sendiri gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena ya karena memang random banget. Nah, saya di podcast tuh bukan di podcast lucu doang, di podcast horor juga saya pernah sama Dono Pradana.
1: Okay.
0: Serius kayak podcast apa aja sih, jadi random. Jadi bisa cari tahu saya di komedi, bisa di horor, bisa di politik, bisa.
1: Ya mungkin ada sosial media yang mungkin jangan lupa di follow Instagramku buat pengen tahu gimana konten randomnya Syasha gitu.
0: Boleh banget, ada di Syasha Azahra.
1: Itu Instagram.
0: Nama Instagram TikTok juga namanya Syasha Azahra, YouTube juga Syasha Azahra.
1: Oke, dua itu ya, TikTok sama Instagram.
0: Instagram kalau konten iya.
1: Oke.
0: Selebihnya thread gitu-gitu trap. Ada juga sih, tapi
1: ada juga.
0: Tapi isinya emang ini sih, emang promo lagu doang, nggak ada yang lain-lain sih.
1: Okay.
0: Iya, isinya lagu doang.
1: Kalau pengen tahu konten-kontennya di situ, kalau pengen tahu langsung boleh langsung ngobrol aja, ajak kopi aja langsung.
0: Iya,
1: DM
0: dong. DM boleh.
1: DM boleh.
0: Biasanya langsung aku jawab sih.
1: Ngopi kita nongkrong gitu ya di Surabaya sekitarnya gitu ya.
0: Iya. Ayo maksimal sih Sidoarjo guys.
1: Oke. Okay. Ada pesan gak buat yang ses kayak semoga di luar sana dengerin laguku atau gimana gitu?
0: Semoga lagunya bisa membantu dalam hal apapun gitu.
1: Mm, amin.
0: Lebih sehat. Ada juga yang lari pengen laguku kan?
1: Ada.
0: Gila macam. Semoga bisa lebih bisa mengartikan sebuah karya dan sebuah rasa gitu.
1: Amin.
0: Apaan sih sok puitis banget?
1: Nggak apa-apa.
0: Orang lagi ceria kok.
1: Nggak apa-apa. Okay.
0: Gitu. Dan supaya bisa menginspirasi di teman-teman di luar sana untuk segera membuat karyanya, karena tidak ada kata terlambat juga dan tidak ada kata jelek sih.
1: Amin. Semoga kedepannya emang langkah-langkah kamu terbuka lebar dan karir kamu melejit naik ke atas sampai kamu bisa bersanding dengan musisi-musisi di Indonesia. Aku gak sabar lihat konser kamu deh nanti.
0: Ih amin. Pasti di JFM. Di JFM meter ya.
1: Iya. Siap. Terdepan kita ya.
0: Gas.
1: Oke, yang seru banget obrolan kita di siang hari ini. Sekali lagi thank you so much buat Syasya Azhara yang sudah mampir ke studio di JFM Surabaya dan berbagi banyak cerita nih, mulai dari perjalanannya dari umur 10 tahun ya. Ternyata dia udah bergelut di berbagai talenta ya, mulai dari film, musik dan sebagainya. Pokoknya keren banget. Sampai proses kreatifnya juga di balik single terbarunya juga cukup menarik ya. Semoga karya terbarunya nanti yang kita tungguin di bulan September dan juga November bisa kita dengerin sama-sama di DJ FM Surabaya.
0: Amin.
1: Khususnya di jamnya yang sers. Dan siapa tahu nanti juga Syasya bisa berkunjung lagi ke sini buat nyapa kamu yang sers ya. Jadi ditunggu aja buat kamu yang sers yang sempet dengerin juga tadi ya beberapa pesan dari Syasya. Semoga kamu juga siang hari ini tetap semangat, tetap berkarya terus ya. Karena gak ada karya yang gagal, yang semua karya tuh pasti bakalan berhasil ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah meramaikan talkshow hari ini, yang udah kirim pertanyaan mungkin atau mungkin udah bergabung dengerin sampai jam 1 siang nanti ini. Semoga berlanjut di siang hari ini kita jadi bisa lebih cari inspirasi ya, sekaligus bukti kalau musisi lokal Surabaya itu punya karya yang keren dan layak didengar. Di usia segini pun juga cukup keren, bertalenta ya Syasya ya.
0: Thank you, aman.
1: Oke, sekali lagi.
0: Kok aman sih?
1: Sekali lagi thank you buat Syasya Azhara, sukses selalu buat perjalanan musiknya. Dan kita semoga bisa ketemu di lain waktu dengan karya terbarunya.
0: Amin.
1: Okay. Sebagai penutup kita mau dengerin lagu ref dari Syasya. Baru aku puterin lagunya kali ya, boleh? Syasya langsung live aja boleh di sini ya? Boleh? Lagu
0: gimana tuh?
1: Refnya aja boleh
0: kali
1: ya? Boleh.
0: Boleh
1: kita dengerin ya sebagai penutup di siang hari ini yang ses, nanti disambung dengan single terbarunya dari Syasya Azhara. Kita dengerin dulu live performance dari Syasya. Refnya aja dari dia katanya, boleh. Oke, langsung aja. Thank you yang ses buat di siang hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan and nikmatin.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis serangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Mira dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Supernatural by NewJeans. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih. Dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku. Yang ya yang tuh. Makasih DJ FM.
5: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sopriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio. DJ
1: FM. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Jennie bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jennie siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennieRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF. Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
3: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia.

0: obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Diana. Boleh gak sih DJ Holakum tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin? Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Keke di Sunset Vibes ya. Menyambut hari Senin juga nih, ngomong-ngomong stay tune terus aja pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Karena apa? Ya karena kita bakal seru-seruan Youngsters. Udah deh, nurut. Sambil merapat dan stay tune pastinya dengerin DJ FM Surabaya Youngsters ya. Karena mau aku buka nih sama satu lagu kolaborasi antara Rose dan juga Bruno Mars alias yang semangat-semangat buat mengawali harinya kamu.
2: Cuanen, nendong, game, nendong.

0: di JFM, The Ultimate Youngsters Radio, dan masih barengan sama Kiki di sini. Youngsters, udah yuk, sambil kamu merapat sambil juga drop lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu yang mungkin lagi sering kamu dengerin nih, atau jangan-jangan lagi menghiasi hati kamu beberapa waktu, yang kurang lebihnya bakal menggambarkan hari Senin kamu berjalan so far kayak gimana toh ya, Stars ya. Kasih tahu Kiki nama musisinya siapa atau judul lagunya apa deh, biar bisa segera aku amankan di Sunset Playlist ya, Stars ya. Berarti waktunya kamu untuk chat ke nomor 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Sambil juga ya, Stars ya, jangan lupa tuh untuk stay tune terus dengerin DJFM, bisa lewat frekuensi 94,8 FM alias lewat radio konvensional di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.
1: Hi. Have a great show tonight.
2: Thank you so much.
3: 3, 2, 1, and lift off of the Atlas V with Curiosity.
4: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida.

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
4: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

Kalau ibaratnya runway nih yang stars, kayaknya kamu tuh adalah modelnya, adalah new star-nya asik. Yang hari ini tuh harus banget mendapatkan perhatian, termasuk perhatian dari aku. Jadi satu persatu nih ya, aku bacain pesan-pesan yang masuk dari kamu, biar bisa segera aku puterin juga nih di Sunset Playlist. Sore hari ini udah ada Mariana yang menyapa aku. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat-lihat ya, kemarin juga menyempilkan sedikit salam pas hari Sabtu nih ngomong ya. Jam-jam segitu kayaknya juga gak ada penyiarnya deh, Mariana deh. Tapi gak apa-apa, TOP kamu. Berarti join di program-programnya DJ FM setiap hari. Gak kenal weekend, gak kenal tanggal merah gitu kan ya. Ada juga sore hari ini dari Mas Ali Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali dari Pasuruan. Wah, luar biasa. Jauh-jauh juga menyempatkan waktu untuk dengerin DJ FM sore hari ini, pengen stay tune karena ada dua lagu yang langsung direkomendasikan sama Mas Ali. Giveon Heartbreak Anniversary sama Mike Posner, Baby Please Don't Go. Asik. Terpantau anaknya TikTok abis gitu kan ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Selamat sore Mas Ferdi. Waduh, aku digini-giniin kepala aku besar nih ya. Masa katanya sore, Kak Kiki yang suaranya renyah keras-keras. Ada. Bisa aja ya. Mau diputerin lagu Ellie Goulding, Black Dress Prada. Oke, siap. Sehat-sehat ya buat Mas Ferdi ya. Ada juga dari Mas Adnan, selamat sore. Lagi dan lagi lagu dari Falif nih ya. Untuk sore hari ini mau diputerin yang Keep the Heart. Sama-sama untuk Mas Adnan, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Randy, halo. Ini bukan langsung drop rekomendasi lagu, cuma aku harus mikir bentar, memutar otak sama pertanyaannya yang katanya ini nih diklasifikasikan lagu apa ya kira-kira. Kalau rilisnya tuh di Singapura, tapi yang musisinya tuh asal kelahirannya Amerika, cuma punya darah Indo dan juga China. Jadi sebenarnya ini lagu apa? Aku juga angkat tangan nih Mas Randy, ngomong-ngomong ya, kalau dikasih tebak-tebakan yang begini. Cuma as long as lagunya tuh berbahasa Inggris, karena kan kadang Kiki juga masih puterin tuh ya lagu-lagu dari Rose, lagu-lagu dari Lisa, yang sebenarnya labelnya adalah idol-idol K-pop. Tapi as long as lagunya full bahasa Inggris, bisa aku putarkan di Sunset Playlist. Sampai sore hari ini ternyata juga ada Mas Yusuf Triyono, selamat sore Kakak Kiki. Aduh, ada sedikit cerita curhat tuh. gak apa-apa ya, namanya juga hari Senin, luapkan aja tuh semua kekesalannya kamu, semua pegel-pegel di badannya kamu yang mungkin apa ya youngstersnya belum sempat teratasi selama 2 hari. Weekend tuh kayaknya gak cukup gitu kan ya. Masuk hari Senin tuh dibilang pemanasan juga terlalu malas gitu kan ya. Sama nih Mas Yusuf Triyono, katanya capek banget kakinya dari kemarin hari Minggu habis ikut ngecor musola. Masya Allah, tabarakallah, semoga lelahmu menjadi pahala yang besar di surga nanti ya. Doakan aku baik-baik aja ya Ki, menyelesaikan hari ini, amin. Semoga pokoknya ya, untuk youngsters tidak terkecuali, Mas Yusuf Triyono bisa diberikan kesehatan dan juga ini kelancaran lah ya menjalani sisa-sisa hari, karena kita kan udah melewati setengah hari lebih sedikit, tinggal beberapa jam lagi. Semangat ya Mas Yusuf ya, sambil nanti disemangatin sama lagu Rollerblade. Boleh dong buat kamu yang sebenarnya kalau tiap ditanyain udah siap belum, kayaknya gak ada siapnya gitu ya setiap hari Senin. Oke, satu persatu bakal Kiki puterin. You better stay tune, dengerin terus DJ FM, dan pastinya dengerin terus Sunset Vibes ya youngsters ya. Masih lama, masih sampai jam 6 sore nih ngomong-ngomong. So I'll go with Giveon dulu aja kali ya, yang dari tadi udah nungguin kayaknya udah jadi tim gercepnya. Sunset Vibes aja gitu sore hari ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm Grace Abrams.
4: This is the hit song.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7: This is your favorite song.
4: Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.
8: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Ada satu pesan yang masuk dari kakak Fabian sore hari ini bikin aku cukup salfok gitu ya. Ada yang notice ternyata kalau di hari Senin kali ini Kiki gak membukanya dengan listening party. Apa nih kira-kira hari ini? Bukan tanpa sebab ya youngsters ya. Karena Kiki hari ini mau ajakin kamu seru-seruan dalam forms yang lain gitu kan ya. Terutama buat kamu yang mungkin udah mengeluh aja capek hari Senin nih, pingin refreshing ala-ala itu tah, idalah. Tenang youngsters ya, habis ini bakal ada yang seru kita ngobrolin yang bisa jadi sarana healingnya kamu. Kira-kira apa tuh? Atau lebih tepatnya siapakah? Nah, stay tune terus aja dengerin Sunset Vibes ya. Sambil Kiki temenin juga sama lagu-lagu rekomendasi dari kamu nih ya kan. Kalau dari kakak Fabian itu tadi pengen diputerin lagunya Miles Smith, If You Wanna Dance, yang lagi viral di TikTok itu loh kak Kiki. Oke deh, oke baik. Si paling TikTok nih terpantau nih ya kakak Fabian nih ya. Ditunggu kalau begitu karena ada juga masuk rekomendasi lagu dari Mas Randy untuk sore hari ini. Yang tadi cluenya rilis di Singapura, lahirnya di Amerika tapi punya darah-darah Indonesia dan juga China. Ternyata yang dimaksud adalah Lula Boy, Youngsters, lagunya Life With You. Oke, aku amankan dulu aja ya kan, karena ternyata Youngsters ada masuk juga satu rekomendasi lagu dari kakak Kevin Graham di Cianjur. Kakak Kevin, ini lagu buat kamu yang katanya pengen dengerin Nick Jonas untuk sore hari ini.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Isabel dari Petra Campus Radio. Salah satu culture shock yang aku alami saat menjadi mahasiswa baru adalah ternyata segala info detail harus kita cari sendiri, alias serba mandiri dan gak boleh ketergantungan dengan orang lain.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana ya, yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Karena ternyata ya tadi rekomendasi lagu dari Kakak Fabian tuh nggak ada lagi di playlist hari ini. Jadi ya udah ganti sama lagu yang barusan ya. Terus lagunya Michael Jackson barengan sama Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. And if you say so, yang seterusnya kamu ngerasa hari ini tuh harus ada satu lagu yang terputar rekomendasinya kamu, langsung kabarin aja ke nomor 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Tapi jangan cuma drop rekomendasi lagu ya, Stars ya. Karena habis ini Kiki juga bakal ngobrol-ngobrol sama adalah special guest star of the day. Yang mana kamu boleh tuh tanya-tanya atau mungkin kepoin lah ya satu dua hal, terutama kalau kamu nih adalah kaum-kaum yang suka staycation. Nah itu dia, udah jelas banget ya clue untuk narasumbernya Kiki sore hari ini. Kira-kira akan ada dari manakah? Nah, itu yang harus kamu dengerin sampai akhir ya, Stars ya. Sebelum Kiki puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, bolehlah ada satu lagu dari Fear and Loathing in Las Vegas, Keep the Heat and Fire Yourself Up, yang tadi sempat di drop sama Mas Adnan. Sore hari ini spesial buat Mas Adnan nih, aku puterin. Siapa tahu jadi sedikit energi biar kamu tuh makin melek gitu ya, yang Stars ya, di hari Senin yang ya terpantau sampai sekarang ini udah mulai berasa agak-agak mending gimana gitu.

0: Masih barengan sama Kiki, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Dan Youngsters, tibalah kita di saat yang sudah ditunggu-tunggu ya. Karena dari tadi aku spill terus nih, aku hari ini tuh gak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin banyak nih bestie-bestie aku di ruangan studio Citandui hari ini. Halo, boleh kita sapa-sapa Youngsters dulu.
1: Halo.
0: Seru banget hari ini, rame ya studionya. Mungkin pertama-tama kita berkenalan dulu kali ya. Hari ini Kiki tuh lagi ngobrol sama siapa aja. Dimulai dari yang paling kiri dulu, mungkin kakak siapakah?
2: Halo, aku Hai. Iva sebagai markom di Jusit Hotel Surabaya.
0: Asik, ini berarti kita habis ini bakal dapet banyak sekali promo-promo ini ya, bau-baunya ya.
2: Siap.
0: Lo udah ngomong sama markom nih, enak, gampang gitu, gampang ya, Youngsters ya. Abis itu di sebelahnya kakak Iva ada kakak
3: Ika.
0: Halo kakak Ika, S apa nih di G Suites Hotel?
3: Sama, sales juga.
0: Sales juga, oke baiklah. Dan ada kakak siapa yang paling ganteng nih di ruangan ini? Kakak Joko, ya, oke. Sebagai?
4: Sales eksekutif.
0: Oh, sales eksekutif ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak lah ya tentang G Suites Hotel Surabaya. Pertama-tama mungkin sebagai perkenalan boleh dikasih tahu dulu alamatnya kali ya. Gampangnya kalau ke Surabaya, G Suites itu ada di mana, deket sama apa? Gitu.
3: Oke, bantu sama saya ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Berasa banget nih ngomong sama markomnya nih ya. Bisa dengan saya.
3: SM.
0: Oh, SM. Oh, baik.
3: Oke.
0: Boleh, boleh kakak.
3: Mic-nya juga mantep banget nih.
4: Krisdayanti ya.
3: Nyanyi aja bawahnya.
0: Kayak dapur rekaman tuh kita. Oh iya, gimana tuh kakak?
3: G Suite Hotel itu, kalau orang bingung G Suite apaan? G Gubeng ya, jadi Gubeng Suite.
0: Oke.
3: Artinya dia berada di Jalan Raya Gubeng nomor 43. Tahu nggak di mana Kak Kiki?
0: Deket. Tapi btw aku sering staycation di G Suite.
4: Oh, tepuk tangan dong.
3: Ternyata aku tidak susah payah menjawab.
4: Betul.
0: Nah, karena ini suka karena ada kolam renangnya.
3: Benar,
0: juga kan.
3: Ya,
0: betul. Yes, yes, yes.
3: Ya, gampang
0: yes.
3: lah pokoknya. Lurus dikit udah stasiun Gubeng.
0: Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau mungkin Kiki kan emang udah experience langsung gitu ya, merasakan fasilitas-fasilitas di G Suite. Tapi buat Youngsters yang mungkin akan first try gitu ya, bakal cobain deh habis ini ngecek di G Suite gitu. Ada apa aja yang mungkin jadi specialty-nya G Suite dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya?
3: Oke, aku jelasin lagi ya kan. Hotel G Suite ini hotel bintang 3 di Surabaya, di Raya Gubeng. Kita ada 3 tipe kamar, junior, mid, dan grand. Semua harganya masih affordable. Untuk ukuran bintang 3 biasanya cuma bed and breakfast aja nih ya, tidur, sarapan, besok check out. Masih bisa, agak experience-nya agak nambah gitu. Ada gymnya, ada saunanya, ada swimming poolnya.
0: Asik.
3: Gitu. Ya, meskipun swimming pool yang gede banget kayak di ini ya.
0: Iya.
3: Olimpiade gitu.
0: Benar. Bukan yang dengan kedalaman berapa gitu enggak.
3: Nyemplung enggak kelelap gitu.
0: Betul. Iya. Tapi cocok lah ya, maksudnya dengan ngajakin teman-teman ramean tuh sebenarnya kegiatannya banyak lah ya. Oke. Bisa ada swimming poolnya, ada saunanya juga.
3: Betul. Jadi bisa dinginin, kipin panas bisa masuk sauna.
0: Boleh.
3: Betul. Kepengen ada gym. Cuma ada di satu area di lantai 11-nya.
0: Benar. Jadi hitung-hitung ya, sambil ada kegiatan hidup sehatnya dikit gitu ya, dengan tren yang sekarang anak muda banget gitu.
3: Setuju.
0: Terus dari 3 tipe tipe kamar ya tadi ya. Itu start from berapa aja harganya, dan mungkin ada fasilitas-fasilitas apa tuh di tiap-tiap roomnya yang membedakan?
3: Dibantu sama samping saya ya kak, Mas Joko.
0: Yes. Gimana Mas Joko? Aduh.
5: Kalau untuk fasilitasnya sendiri hampir sama di 3 tipe kamar. Cuman yang membedakan itu di grand galerinya.
0: Oke.
5: Jadi untuk grand galerinya itu ada meja kerja dan tatap. Yang membedakan. Untuk harganya, sendiri yang dari junior kita dari standarnya di 360.
0: Oke.
5: Terus kemudian ada di mid gallery itu di 385. Sudah itu travel semua. Dan untuk grand gallery itu di 600.
0: Oke. Ya, jadi kurang lebihnya bedanya di fasilitasnya. Tergantung butuhnya yang mana gitu ya. Kalau butuh yang ada bathtubnya berarti di ruangan yang apa atau di kamar apa?
5: Untuk ada batapnya di Grand Galerie.
0: Grand Galerie, iya. Oke. Terus tadi sama ada apalagi?

0: sama teman-teman seperti apa?
1: Ya, karena kalau ngelihat nih ya, Margo Surabaya ini kan kurang wisata alam. Mostly itu memang anak muda.
0: Oh, iya iya iya. Betul betul betul.
1: Juga di Ultimate Hotel ya.
0: Boleh, ini di Ultimate Hotel for Youngsters gitu kan.
1: Selalu kita ngelihatnya teenager-teenager.
0: Jadi lumayan marak ya fenomena staycation ini di kalangan anak muda juga ya.
1: Cowok-cowok, cewek, gitu. Tapi family pun juga ada.
0: Ada ya, masih all in mencakup juga lah ya.
1: Karena ada swimming poolnya kan, ada bawa anak kan bisa.
0: Betul. Oke, gitu. Jadi dengan segala fasilitasnya sebenarnya mau ngajak siapapun gas aja lah. Sebenarnya ya. Tapi misalnya nih, ya Stars mau datang ke G Suites tapi dengan tujuan bukan mau staycation, katakanlah kita mau bikin acara. Ada gak ruangan-ruangan dari G Suites Hotel ini yang memang capable, available lah untuk event-event seperti itu?
2: Baik, untuk ruangannya sih kita ada, tergantung kapasitas juga, tergantung layout.
0: Okay.
2: Jadi bisa request dari tamunya sendiri.
0: Untuk
2: harganya sendiri biasanya kita beli makanannya aja, untuk meeting roomnya kita fasilitasi.
0: Oke, jadi hitungannya ya tergantung kamu pesan berapa pax gitu kali ya. Nanti kita sediain ruangannya. Sebenarnya hitung-hitung agak gratis ya. Untuk ruangannya ini kan bisa dibilang iya gratis sih ini. Kamu beli makannya aja gitu.
1: Kewajiban ya.
0: Iya. Menarik nih. Pinter, jago yang apa paket-paket. Tapi biasanya kapasitas terbesarnya di G Suites sampai berapa pax? Berapa orang?
2: Kalau untuk layout teater kita masih mencakup 150 masih bisa.
0: Okay. Berarti intimate wedding tuh masih gas boleh masih gitu biasa. Ya. Okay.
2: Karena kan itu flow nanti. Tamunya nanti kan keluar masuk.
0: Iya, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Masih 150 itu masih mungkin.
0: Tapi kalau dari menunya, apakah ada yang spesial gitu dari G Suites? Biasanya andalan kita di sini ini nih. Jadi ketika Youngsters udah ada gambaran kayaknya aku weekend besok mau nikah nih Mas Joko. Iya kan? Aku mau yang set-set aja. Apa yang harus dipesan gitu? Apa yang jadi andalan di G Suites?
3: Sebenarnya kalau soal wedding kita ada banyak pilihan menu kak. Jadi ya start from 135.000 sampai 190. Gitu. Dan 135.000 pun ada dua pilihan opsinya. Maksudnya kita punya buffet ya. 135.000 itu ada dua pilihan. Kemudian ada 160.000 ada dua pilihan. Kemudian 190 juga ada dua pilihan. Jadi ada yang mungkin chef kita juga pinter ya, ada westernnya atau yang
0: Indonesianya juga
3: aja,
0: ada
3: gitu.
0: Berarti menunya juga sebenarnya beragam
3: banget gitu. Dan mendapat kan kalau main course mungkin bisa lebih dari 5
0: lumayan banget. Wah, menarik nih Youngsters sih. G Suites ini cocok buat kamu yang mager-mager aja atau bahkan yang pengen punya gawe, semuanya boleh gitu. Bener, all in, pokoknya semuanya bisa di G Suites ini. Tapi kira-kira nih yang lebih menarik lagi buat anak muda kayak kita-kita ini ya kan, adalah tidak lain tidak bukan potongan harga. Nah, habis ini kali ya kita bahas lebih lanjut kira-kira di G Suites Hotel Surabaya bakal ada promo-promo apa nih kira-kiranya.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
6: Hai, aku Salma.

0: ngobrol lagi yuk sama kakak-kakak dari G Suite Surabaya nih ya Stars ya. Seperti yang juga tadi Kiki sempat bilang, kalau habis ini kita bakal ngomongin full promo aja dah. Ini soalnya ngelihat kalender agak gelisah gitu ya. Aduh, akhir bulan gitu kan. Kira-kira nih ada gak promo-promo yang cocok sekiranya nih ya kan, yang Stars kalau perlu nih nanti habis dengerin ini sore langsung mampir gitu ke G Suite. Ada promo apa?
1: Oke, okay. Mau promo kamar dulu atau food and beverage dulu?
0: Oh, ada semua nih, ada semua nih. Mungkin ini dulu, food and beverage dulu.
1: Ini nih yang paling penting dan urgent banget kalau misalkan dilewatkan.
0: Se-urgent itu.
1: Okay. Iya.
0: Apa emangnya?
1: Kita ada promo, all you can eat.
0: Oke.
1: Okay. Itu tuh cuma 59.000-an, sudah net.
0: Oh wow, per packs-nya.
1: Iya, dan sama sekali tidak ada batasan packs ya. Misalkan harus berapa packs kak gitu, enggak. Satu
0: ya
1: orang
0: udah,
1: pun boleh.
0: Satu orang bawa duit enggak nyampe 60 ribu.
1: Bener,
0: ya?
1: Kembalian 1.000.
0: Bener.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Itu masakan kita emang Nusantara.
0: Oh.
1: Ada bakaran juga, ada nasi bakar yang baru-baru ini kita keluarkan itu nasi bakar. Isinya tuh ayam suwir dengan bumbu kemangi gitulah. Enak. Beneran enak. Dan itu ada live bakarannya setiap hari Jumat Sabtu.
0: Oke, tapi selain Jumat Sabtu ini sebenarnya Senin sampai Minggu ada terus atau
1: kalau
0: gimana?
1: Kalau pesta rakyat kita yang sampai akhir tahun ini bakalan ada itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari aja.
0: Oke, ini menuju weekend sampai weekend gitu ya.
1: Menuju weekend, yes, okay. Betul. Dan itu dari jam 4 sampai dengan jam 9 malam.
0: Masih nutup nih kalau nanti kita kesana nih ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Boleh,
1: bisa dilakukan saat ini juga nanti nih. Pesta rakyat itu.
0: Pesta rakyat, oke. Okay. Tapi menarik ya, namanya kenapa? Pesta rakyat tuh ada apa dengan tema yang satu ini?
1: Iya, sebenarnya kalau ditarik lagi historinya dari tahun lalu kak. Dari 2025 di bulan Agustus kita pengen ngerayain kemerdekaan.
0: Oke.
1: Kemerdekaan ini artinya kan berarti euforia yang sangat menyenangkan ya kan. Udah merdeka, udah bebas gitu. Dulu makan aja susah banget ya kak.
0: Betul.
1: Habis itu jadi merdeka, namanya padi apa segala macam kan juga bisa bertumbuh dengan bagus gitu ya. Namanya pesta rakyat gitu. Jadi makan-makan bersama sebenarnya awalnya gitu. Dan awalnya harganya cuma 49.000 malah.
0: Wow.
1: Emang naiknya di 2026.
0: Ya tapi masih reasonable lah ya. Karena kan in this economy semuanya mahal.
1: Betul.
0: Oh iya. Terus.
1: Kalau ditarik historinya seperti itu. Nah setelah itu ada pesta rakyat Huoma. Itu pesta rakyat yang tematik sih, waktu itu bulan Januari atau Februari? Januari ya. Januari. Itu waktu itu Imlek kalau gak salah.
0: Kita
1: bikin menu-menu Chinese. Gitu, pesta rakyat Woma ini artinya apa ya waktu itu ya, Miss?
2: Kuda
1: api itu kan show-nya.
0: Show-nya.
1: Betul. Itu juga lumayan berhasil. Nah, kemudian kita lanjutkan pesta rakyat ini, cuma nanti bakalan ada tema baru. Cuma ini surprise-nya nih, kita harus mendiskusikan dulu sih sebenarnya apa ya.
0: Oke.
1: Apalagi menuju Agustus.
0: Tapi sebenarnya ini berarti berlangsungnya tuh setahun gitu, setahun
1: sudah
0: full.
1: Sudah setahun ini memang ada pesta rakyat.
0: Emang gitu ya, Jadi lebih ke tematik sebenarnya ya.
1: Tematik.
0: Menarik sekali. Tapi selain itu mungkin siapa tahu kan nanti perutnya kenyang, aduh sekalian kali ya kita nginep di sini.
1: Iya, siap.
0: Apa?
1: Boleh.
0: Ada promo apa tuh kalau dari kamar ya?
1: Kalau di bulan ini masih namanya Family Fun Juli. Itu di harga 410.
0: Oke.
1: Di Mid Gallery itu kamar kita yang tipe tengah.
0: Ya berarti ya. Masih 400 masih oke lah.
1: Dapat dua breakfast, terus habis itu free gym, free pool, segala macam fasilitas boleh digunakan.
0: Baik.
1: Kenapa kok harganya segitu? Karena emang masih, karena awal Juli sampai akhir Juli, pertengahan itu kan banyak family yang holiday, school holiday.
0: Benar, iya, gitu. Libur ya, lagi libur.
1: Benar, kalau hotel-hotel lain pasti kan harganya naik gitu ya. Terus 410 aja.
0: Iya. Itu termasuk murah lah. Oke lah. Apalagi kalau untuk ini kan, untuk rame-rame kan, untuk keluarga juga gitu.
1: Family Fun Juli, family.
0: Tapi itu sampai Juli yang tinggal beberapa hari ini.
1: Iya,
0: ya,
1: sampai tanggal 31.
0: 31 betul, 31. Kira-kira kalau bulan Agustusnya gitu.
1: Bulan Agustus lebih murah lagi sih dan bisa dipakai selama sebulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal berapa Agustus.
0: 31 juga.
1: 31
0: juga.
1: Itu 717 2 malam. Berarti berapa ya? Per satu
0: udah
1: malam.
0: Paketannya langsung 2 malam gitu ya berarti.
1: Iya, 2 malam. Jadi kalau kebutuhannya 2 hari gitu, 2 malam gitu.
0: Udah ambil langsung aja yang 700 ini ya. Oke lah.
1: Itu tapi nanti di tanggal 17 ada lagi. Khusus ya di tanggal 17 namanya Born to be Agus.
0: Oke.
1: Yang namanya Agus atau yang lahirnya di tanggal 17, pokoknya tunjukin KTP aja.
0: Ayo coba yang nama bapaknya.
1: RO Kak. Room only-nya sekitar 290-an. Coba 300.
0: Murah banget. Coba dong please drop. Yang namanya ada Agus-Agus ya. Itu terserah ya, maksudnya nama depan, nama tengah, nama belakang, pokoknya ada Agusnya
1: ada
0: boleh
1: Agusnya,
0: ya.
1: Pokoknya ada Agusnya.
0: Sikat. Kalau kebetulan ulang tahunnya juga 17, ada tambahan lagi enggak?
1: Tambahannya apa ya? Bisa berenang aja
0: boleh. Agak pusing ya, disuruh mikir promo di tempat tuh ada-ada aja gitu.
1: Dan di approve DM-ku juga.
0: Jangan deh. Oke. Menarik banget ini ya. Yang namanya Agus boleh langsung mungkin disiapkan dari sekarang aja gitu. Tapi selain itu mungkin adakah promo yang langsung all in semuanya deh sambil dapat menu makannya, sambil dapat kamarnya juga gitu, ada sekali ya?
1: Menu all in sebenarnya setiap bulan, setiap promo itu pasti sudah dapat breakfast ya Kak. Tapi kalau kayak misal pesta rakyat ini beda lagi, kita breakdownnya maksudnya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Tapi kalau setiap sendiri, kamar ya? Yang ada promonya pasti tetap ada breakfastnya juga.
0: Tapi ya ini ya udah sangat banyak gitu kan. Selain promo mungkin adakah upcoming terdekat-terdekat ini aja lah ya, kayak event-event yang juga akhirnya yang seru tuh bisa lah cobain ke G Suites gitu.
1: Event ya, kalau April, Mei, bulan April kemarin kita sempat pas bertepatan sama Kartini ya, itu kita juga ada event perempuan-perempuan gitu. Kita ngobrolin soal pap smear, kita ngobrolin soal yang kesehatan wanita sebelum nikah gitu. Pokoknya workshop gitu lah Kak. Di lain sisi juga ada ngobrolin soal skincare, kesehatan kulit wanita gitu-gitu. Itu sama klinik ya, salah satu klinik di Surabaya kolaborasi. Maksudnya kita terbuka gitu untuk kolaborasi dengan brand apapun gitu, dan di tempat kita pasti free seperti kakak tadi yang bilang ya, yang marketing kita seperti itu.
0: Terus
1: nanti ini yang Agustus itu kita di tanggal 1 itu ada fun coloring competition masih bertema anak-anak, karena
0: sama
1: kita
0: adik-adik
1: juga,
0: ya.
1: Karena ternyata di tanggal 23 kemarin kan Hari Anak Nasional.
0: Iya, betul.
1: Tepatkan di Agustus jadi sekalian fun coloring ini nanti tanggal 1 jam 12 harganya 75.000. Sudah dapat krayonnya Faber Castell. Terus dapat mailboxnya G Suite, dapat ice creamnya Aice. Pokoknya brand-brand yang support kita itu kita apa ya? Kita kerahkan untuk jadi benefit peserta gitu, meskipun nggak menang.
0: Jadi nggak tangan kosong lah ya, gitu, masih ada yang ditenteng lah minimal.
1: Betul.
0: Ini promo-promo yang kali ini itu ya untuk bulan Juli, Agustus, terus habis itu upcoming terdekatnya lagi udah ada lagi atau?
1: Ada website kita mau sebenarnya bukan launching, sudah soft launching ya. Sudah pecah telur juga ada sudah booking.
0: Ini berarti maksudnya platform baru untuk kalau misalnya mau reservasi.
1: Selama ini kan pasti ada beberapa online travel agent yang sudah bertebaran kan, dan tentu saja G Suite juga ada gitu di situ untuk di booking. Cuma sekarang kita punya platformnya sendiri nih di website namanya www.gsuitehotel.com. Ketika diklik nanti isinya sudah muncul apa yang kalian butuhkan gitu. Misalkan jenis kamar, fasilitas seperti nanti meeting room pun bisa dilihatkan di situ.
0: Bisa di booking lewat situ ya.
1: Fasilitas di dalam kamar sebenarnya isinya apa aja pun ada fotonya. Gitu. Terus sebenarnya paling easy-nya ketika kita booking lewat website, itu kita dapat benefit bisa early check-in, bisa request sebenarnya.
0: Terus
1: dia kalau di online travel agent lain mungkin akan sulit refund ketika mau ganti schedule. Tapi kalau di websitenya kita so easy banget. Pokoknya semua terlampir ya, maksudnya ketika dia mau schedule-nya itu dirubah kapan-kapannya, nanti langsung info ke WhatsApp, karena itu dari website itu langsung
0: nyambung
1: direct-nya
0: ke WhatsApp. Oh, oke deh. Tapi apakah akhirnya nanti ada special price nih dibandingkan dengan kita pakai aplikasi-aplikasi itu?
1: Sebenarnya special price nggak bisa sih untuk mengalahkan si aplikasi-aplikasi itu ya.
0: Karena mereka potongannya lumayan banget ya. Okay.
1: Benefit lain katakanlah kayak booking 10 kamar nanti gratis 1 gitu.
0: Okay.
1: Dan tadi early check-in kan lebih mudah daripada yang lainnya.
0: Iya.
1: Terus untuk price sih sebenarnya lebih murah daripada ketika walk-in. Jadi daripada kalian langsung datang ke hotel belum booking, mending
0: langsung lewat website dulu aja.
1: Bener.
0: Cek dulu ya. Menarik sekali ini. Tapi udah bisa diakses?
1: Sudah bisa diakses.
0: Per hari ini udah aman ya?
1: Sudah dari awal bulan.
0: Oh, dari Juli bahkan. Wow, keren. Terus selain kamar misalnya mau cobain promo Aice-nya itu tadi, ada nggak di website?
1: Aice ada informasinya, tapi tetap directnya ke WhatsApp.
0: Oh gitu, oke deh. Kalau misalnya mau cek lebih lanjut, itu tadi kan udah di mention ke websitenya gitu ya. Mungkin ada social media yang lain biar yang search cek dulu.
1: Social media lain, ya biasanya kita ada dokumentasi-dokumentasi event ya. Biasanya ada romantic dinner pun ada, birthday dinner pun ada di rooftop. Itu emang nilai jual kita tinggi kan.
0: Okay.
1: Kita ada video-videonya itu. Media sosial kita gak? Ada banyak sih. Ada Instagram. Iya, di Instagram itu J_Suites Hotel.
0: Okay.
1: Kemudian yang di rooftop itu kita ada sendiri juga. Instagramnya namanya Coffee Plus Roof Bar. Kemudian yang di resto itu namanya The Gardener Cafe. Nah yang di TikTok namanya J-Suite Hotel Surabaya SBY. Gitu. Itu 4 platform media sosial kita gitu. Buat mengumumkan informasi, kemudian juga memberikan visualnya ya dari hotel kita gitu.
0: Menarik sekali ini ya. Jadi ada banyak cara akhirnya yang terus kalau mau cobain G Suites ini, tinggal cek websitenya, cek sosial medianya juga, gitu kan ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira apa yang baru lagi dari G Suites Hotel Surabaya. Stay tuned.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Enjoy your favorite song coming from
8: Hi

0: pleasure.
1: Masih barengan sama Kiki Youngsters yang sebenarnya nih baru aja terspill di ngobrol-ngobrol kita yang sebelum lagu ini banget nih. Kalau ternyata selain mungkin fasilitas-fasilitas yang udah disebutin nih, kalau G Suites Hotel Surabaya tuh punya beberapa titik resto atau kafe gitu ya Kak ya. Ada yang rooftop, terus ada apa lagi?
2: Ada resto.
1: Resto di bawah. Yang di bawah itu ya gitu. Nah, ternyata dengan adanya yang rooftop dan yang bawah ini, kita bisa sekedar nongkrong itu boleh gak? Gak yang menikmati makanan berat
2: boleh.
1: Gitu, ada ya?
2: Ada, memang beberapa kali kita selalu ini, kalau di rooftop malah kita selalu free-kan ya tempat-tempat itu untuk komunitas nongkrong gitu. Jadi gak harus lu punya acara terus
1: datang ya, untuk makan-makan betul. Rame-rame gitu ya.
2: Ketika dia mungkin galau gitu kan, after work gitu kan.
1: Bener.
2: Ya. Mampir dulu napa?
1: Dengan city light itu.
2: Bener. Asli kan.
1: Oke. Menarik. Tapi adakah akhirnya signature menu gitu yang mungkin apa ya, lebih ringannya lah daripada yang tadi beberapa kan udah disebutin kayaknya makanan berat gitu.
2: Para pecinta kopi, kita ada juga signaturenya.
1: Oke, okay. Apa tuh kopinya?
2: Kopi TJ itu emang ada roomnya sedikit.
1: Oke.
2: Okay. Itu, ya mirip-mirip gitulah. Itu lagi ada promo juga kita.
1: Oke.
2: Okay. Harganya 35 ribuan.
1: Oh murah ya, murah sih. Mersip. Ya maksudnya untuk nongkrong-nongkrong harga kopi 30 itu masih affordable, masih oke.
2: Okay. Apalagi kan. Generasi ini katanya pecinta kopi ya.
1: Benar. Kayaknya nggak boleh sehari kayaknya, skip kopi tuh nggak boleh.
2: Iya, 35 ribu kan? Masih oke okay lah.
1: Iya, gitu. Masih bisa gitu kan. Demi kewarasan juga ujung-ujungnya. Gitu,
2: betul.
1: Tapi ngomong-ngomong ini udah ada pendengar aku yang juga mau tanya nih Kak. Sore hari ini dari tadi stay tune dengerin ngobrol-ngobrolnya Kak Kiki sama G Suites Hotel Surabaya. Penasaran kira-kira kalau hari ini nih bahkan ya, aku mau rame-rame datang cobain pesta rakyat gitu. Apakah ada promo khusus ya selain daripada 59.000 per packs-nya itu sendiri? Kalau rame-rame gitu boleh nggak?
2: Hari ini tapi nggak ada.
1: Nggak ada ya?
2: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Oh iya deh. Sekarang hari apa nih? Hari Senin. Iya. Waduh. Iya.
2: Masalahnya nggak ada juga.
1: Ada.
2: Nggak buka juga warungnya.
1: Berarti ditunda dulu kali ya. Nanti tunggu beberapa hari lagi Kamis deh. Kamis gitu. Ada nggak tapi?
3: Datang di Gesuit.
1: Iya boleh. Tapi masih kaya. Iya betul ya. Duh, jangan dulu deh. Gak apa-apa. Coba.
2: Sebenarnya kalau ada apa ya, selain 59 gitu ya. Sebenarnya kalau harganya tetap 59, tapi kalau kalian bareng-bareng misal berapa, 15 orang, 10 orang, bahkan 5 orang gitu ya, kita kasih free. Biasanya kan 90 menit Kak waktunya untuk makan tuh. Kita kasihnya 120 menit, jadi 2 jam.
1: Oke. Jadi biar kena incip semua itu ya makanya. Gak ada yang dilewatkan. Oke. Mungkin tadi yang harus dicobain kan ini nasi bakar gitu kan, nasi bakar. Tapi apalagi kan ini tadi ngomongnya bakal rame-rame gitu ya. Selain nasi bakar apa yang harus diambil Kak kira-kira? Coba. Oh, Mas Joko ini, Mas Joko mau.
4: Selain nasi bakar kita juga ada bakaran juga seperti semacam barbecue. Mungkin yang bisa di highlight juga di menu itu. Mungkin juga kita ada menu pelengkap / buah untuk penutup
1: dessertnya biar iya.
4: Mungkin kalau misalkan untuk datang rame-rame kita juga bisa memfasilitasi meeting room. Cuman ada tambahan 10.000 dari harga 59 tadi.
1: Sudah
4: fasilitas meeting room sudah free dan kita sudah memfasilitasi untuk bisa karaokean. Seperti itu.
1: Oke. Jadi ada activity lain selain mungkin kita makan-makan rame-rame gitu ya. Seru. Cocok buat ngajakin klien juga kayaknya ya. Ada activity lain gitu soalnya. Ini ada juga dari Reki dari Surabaya Timur katanya mau tanya dong, kira-kira nih kalau mau ngajakin si kecil gitu kan ya, takut masakannya tadi kan di-mention Nusantara gitu. Takutnya yang terlalu berempah. Ada referensi-referensi menu yang mungkin lebih cocok untuk anak-anak gitu? Kurang lebihnya
2: Sebenarnya Nusantara ini kita memang tidak apa ya, chef kita memang menciptakan ini tidak terlalu pedas ya.
1: Oh, aman lah ya jadi
2: sangat
1: ya.
2: Sangat aman. Dan kita ini ada beberapa menu cemilannya, Kak. Tradisional food kayak ongol-ongol, kemudian juga ada onde-onde. Terus ada ronde angsli kalau Kakak tahu itu, ada ketan mutiara, kita ada apa, kacang hijau juga, dan itu kuahnya santan sama jahe-jahe tapi enggak terlalu pedas. Aman sih. Jadi kids friendly juga.
1: Kids friendly ya. Jadi gak perlu khawatir ya. Terus mungkin dengan ininya aja, temanya aja kayak agak galak Nusantara gitu ya. Tapi gak, tenang. Makanannya masih kids friendly banget gitu. Rasa-rasanya juga udah menyesuaikan. Malah bisa dibilang kalau Nusantara tuh kan ini ya, comfort foodnya kita gitu. Asli, kan. Iya. Kita tuh kemana-mana carinya, ujung-ujungnya balik lagi ke masakan-masakan yang udah familiar di kita gitu. Bener. Dan sebenarnya juga dengan menu-menu yang tadi sempat dimention, kok agak nostalgic ya, kayak jajanan-jajanan pasar.
2: Makanya dulu, tadi kan ditarik lagi kan pesta rakyatnya, orang-orang jadul gitu loh maksudnya.
1: Iya, cocok.
2: Ada semuanya, lengkap sebenarnya.
1: Oke, menarik sekali ini. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Youngsters. Bisa langsung reserve aja. Kalau mau reserve, kita menghubungi kemana baiknya?
2: Sebenarnya kalau lewat media sosial kita juga langsung bisa.
1: Udah bisa ya?
2: Direct ke WhatsApp langsung. Okay. Ada linknya di situ.
1: Okay. Berarti kalau mau reserve kamar bisa lewat website itu tadi, sosmed bisa juga, atau mungkin bahkan pesta rakyatnya true website juga udah bisa ya sebenarnya, karena ke WhatsApp juga ya. Oke, kalau begitu berarti tinggal ketemuan aja, kita langsungnya di G Suite sekali. Nggak pakai lama gitu kan. Dari Kakak Ika, Mas Joko, mungkin mau menambahkan biar Youngsters nih makin yakin, ya kan? Main-main ke G Suite, coba.
0: Iya, pokoknya enak banget main di G Suite ya, free wifi, free parkir.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kalau dilihat parkirnya penuh, udah tinggalin aja.
1: Benar. Tapi itu ya, musuhnya kan, orang-orang Surabaya sebenarnya ya kan. Kalau misalnya kita mau makan, tapi habis itu bayar parkirnya itu.
0: Oh, tentu saja tidak.
1: Iya kan.
0: Tapi kalau misalnya mau ngasih tip ya enggak apa-apa.
1: Iya, ya boleh ya.
0: Kan
1: pahala
0: ya.
1: Benar. Enggak ada salah.
0: Gitu
1: juga
0: kan, iya sih, ya diterima aja.
1: Betul.
0: Bisa saving time, enggak perlu pusing-pusing nyari. Yeah. Sekarang di barikade lagi kan, jangan-jangan pusing banget aku pusing
1: lagi,
0: ya kan.
1: Iya lagi.
0: Tinggalkanlah kunci Anda dan mobil Anda dengan security yang pasti aman dan terpercaya. Tidak akan kita gadaikan.
2: Harus juga
0: selangkan ya. Harus juga. Aku mau ngomongin ke sini yang pesta rakyat yang enggak perlu servasi. Karena kita pasti akan buka Kamis sampai Minggu pasti buka.
1: Oke.
0: Jadi meskipun enggak ada tamu pun kita tetap masa dan buka.
1: Oh iya, aman lah ya, aman. Iya, tetap buka.
0: Artinya tuh gak perlu reserve gitu. Gak usah takut ya, bayangin karena pasti.
1: Tapi gak ada jam-jam raminya. Takutnya nanti kita kayak, wah jam
0: Sabtu
1: sini emang
0: biasanya.
1: Oh, Sabtu ya.
0: Cuma Sabtu tuh sore jam 6 sampai jam 9 tuh rame.
1: Rame ya, oke. Baiklah.
0: Karena semuanya pada males masak ya, ibu-ibu.
1: Masuk akal, bener-bener.
0: Itu dikasih aja lah.
1: Iya. Oke, boleh nanti ya, aku cobain ya ke pesta rakyat ini. Ayo. Coba kalau dari Mas Joko, gimana yakinkan Youngsters buat, aduh, main ke G Suite deh nih hari Kamis cuma Sabtu Minggu ini nih. Mungkin dengan suaranya Mas Joko yang paling ganteng di ruangan ini gitu kan ya, menjadi pesona tersendiri. Akhirnya Youngsters datang. Iya, coba Mas Joko gimana?
0: Kayak ini Om Sonate.
1: Iya. Jangan terlalu bagus suaranya. Takut pekerjaan saya diambil.
2: Oke, balik.
1: Iya. Coba kalau Mas Joko, menurut Mas Joko kenapa yang harus datang?
0: Dengan suara beratmu.
4: Untuk menunya sih yang sangat bervariatif.
1: Oke. Okay.
4: Dan harganya pun juga yang nggak terlalu tinggi juga. Jadi masih, meskipun teman-teman mahasiswa, terus kemudian budget-budget sekolah itu masih masuk.
1: Oke, masih cocok di kantong, iya, ramah di kantong. Oke. Okay.
4: Kalaupun memang dari segi menu itu ada yang tidak disukai, karena kan banyak bervariasi.
1: Iya.
4: Untuk main course-nya sih yang pasti banyak yang suka ya.
1: Oke. Ini testimoni dari orang-orang lah ya, sudah approve.
4: Jadi kalau untuk menunya sendiri bervariatif, kalau tidak mau makan main course. Jadi masih ada menu bakaran, terus ada nasi bakar juga. Nah itu bisa dicobain langsung di kios.
1: Gak sabar deh. Asik. Terima kasih banyak ya kalau gitu ya, kakak-kakak dari Jesus Hotel Surabaya. Senang sekali hari ini sudah main-main ke DJ FM. Semoga ini makin rame juga ya. Sukses juga event-event selanjutnya. Dan ditunggu main-main berikutnya ke DJ FM. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih youngsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Produk-produk Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

tadi baru aja kamu dengerin satu lagu dari Imagine Dragons, Nice to Meet You, yang ada di Sunset Playlist hari ini. Well, I guess it's nice to finally meet salah satu karakter baru juga yang unlock dari Marvel. Aduh, gak bisa deh, aku gemes banget nih ya, Stars ya, dari kemarin nih ngelihat berita-berita berseliweran soal timeline daripada film-film Marvel Cinematic Universe, ya kan? Apalagi ini tinggal menghitung hari banget nih kalau ngomongin soal film terdekatnya, yaitu Spider-Man Brand New deh. Tapi ternyata kok gak sampai di situ aja gitu. Ada Avengers yang juga tiba-tiba ngeluarin trailer, habis itu disambut juga dengan rumor-rumor film-film Marvel lainnya, termasuk nih youngsters yang lagi ramai dan hangat dibicarakan. Ada film yang jeng-jeng-jeng dibintangi langsung sama Ryan Gosling, luar biasa. Kok bisa gitu kan ya, semua aktor dan aktris yang ngetop yang sering banget dapat penghargaan itu semuanya mau dijadiin karakter MCU gitu ya, terus keren sih kata aku. Dan jadi salah satu yang cukup ditunggu-tunggu juga bisa dibilang si Ryan Gosling ini, yang finally akan nantinya tuh memerankan Ghost Rider. Lala, kita lihat ya akan jadi seperti apa ya, terus kira-kira. But so far, dari segala sesuatu yang bakal terjadi di MCU ini, youngsters, apakah film yang sebenarnya paling kamu tunggu-tunggu? Kalau aku sih, ya terdekat pasti harus banget tonton Brand New Day. Kenapa, youngsters? Karena ya dari cerita terakhirnya, penasaran aja kita mau dibawa kemana. Bakal sesedih apa. Ditambah juga mungkin kalau kamu udah sempat pantengin nih ya progres di filmnya, kan sebenarnya gini, kalau film di Indonesia tuh biasanya tayang lebih dulu, film-film Hollywood tayang di Indonesia tuh somehow timeline-nya lebih dulu gitu, kayak katakanlah dia rilis tanggal 31 gitu kan ya. Tapi nanti tayangnya di Indonesia mungkin tanggal 30-nya atau tanggal 29-nya gitu. Jadi ada momen-momen pre-sale kayak sekarang-sekarang ini nih youngsters ya, yang bikin kita tuh buru-buru gercep cek mulu gitu kan, soal tiketnya, soal kira-kira udah bisa ditonton kapan, kalau ada harga-harga lebih murah tuh kadang ya pre-sale. Atau harus minimal ngelok tanggal juga gitu kan. Tayangnya tanggal 29, aku mau nonton, aku available-nya tanggal 5 Agustus, boleh, boleh banget gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu yang biasanya dipantengin sama fans-fansnya film tersebut gitu kan ya. Nah, termasuk juga untuk MCU, termasuk juga untuk Spider-Man Brand New deh, yang bukan cuma film biasa, maksudnya tuh ya youngsters ya, bener-bener kita dikasih banyak sekali surprise. Nah, salah satunya, salah duanya habis ini bakal aku spill, terutama kalau kamu juga menanti-nantikan film yang sama. Tapi kalau enggak, yang seterusnya bukan film Spider-Man, kayak aku lebih excited sama film yang lain. Tuh apa? Coba kamu drop dulu dong youngsters, sebelum aku mau spill beberapa fakta menarik dari film Spider-Man Brand New Day habis lagu yang satu ini.

0: fix you.
1: Mungkin itu kurang lebihnya perasaan yang ada di benak dan pikirannya Peter Parker gitu. Lagunya Coldplay yang Fix You gitu ya, Stars. Kalau ngomongin soal past relationship-nya, yang gak tahu nih kelanjutannya bakal gimana. Dan salah satu fun fact yang aku bilang cukup menarik nih, terutama kalau kamu tuh bukan sekedar fans dari Marvel Cinematic Universe gitu ya, yang Stars ya, tapi kamu juga adalah Livies atau orang-orang yang the fans ya sama Olivia Rodrigo. Karena waktu itu yang sempat ada rumor kalau katanya tuh lagu-lagunya Olivia yang ada di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love potentially bakal jadi OST untuk Spider-Man Brand New Day ini. Tapi belum terkonfirmasi kan ya, belum ada kejelasan apakah memang iya benar atau hanya sekedar tebak-tebakan aja dan cocok logik. Tapi waktu itu tuh menguat, makin rumornya nih makin menemui titik terang gitu ya, Youngsters ya. Karena tiba-tiba di kolom komentar alias di reply sama official Instagram dari Spider-Man itu sendiri, yang katanya tuh ya menggunakan ini salah satu potongan lirik dari lagunya Olivia yang waktu itu tuh belum lama rilis, Youngsters, alias yang The Cure ini. Makin gila lah fans-fans berspekulasi, bener deh kayaknya. Dan kalau ngomongin soal arti lagu The Cure sendiri, jujur sakit banget kalau dicocok lagi sama kisah cinta antara MJ dan juga Peter Parker ya. Karena turns out mereka di ending sebelum film barunya ini kan ada adegan-adegan berpisahnya gitu loh ya, Stars ya. Dan lagu The Cure ini kurang lebihnya juga ada menceritakan tentang perpisahan. Dan mungkin mostly kalau seseorang tuh bingung nggak bisa melanjutkan hidup bersama orang yang dicintai, tapi at the same time dia merasa butuh, ya repot lah ya. Tapi meski mungkin waktu itu dijawab pakai lirik dari lagu The Cure, ketika my heart full of job gitu ya, my head and my heart full of job gitu kan. Tapi turns out Youngsters, lagu yang akhirnya dipakai untuk official trailernya ya. Jadi biasanya kan rilislah satu persatu ini ya, trailer-trailer, potongan-potongan spill semakin dekat dengan film rilisnya itu. Lagunya Olivia di album yang sama, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, tapi bukan lagu The Cure, Youngsters, melainkan lagu Stupid Song. Itulah kenapa, ini teori yang cocok lagi ya jatuhnya. Itulah kenapa tapi waktu Olivia rilis ini, yang katanya kan album ini banyak-banyaknya menceritakan tentang Louis Partridge yang adalah British boy, kok di lirik awal lagu Stupid Song itu ada New York City never looks so blue, menyebut salah satu kota di Amerika gitu ya, salah satu places yang ada di Amerika, yang akhirnya bikin kita bertanya-tanya, ini sebenarnya emang beneran kah buat Louis Partridge? Gak tahu ya Youngsters, kalau ternyata ini adalah kisahnya Peter Parker dan juga MJ. So I guess enjoy Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Yang gak tahu nih nanti bakal ada di bagian mana dari film terbarunya Spider-Man.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika. Saya dari Petra Campus Radio. Culture shock yang saya alami waktu jadi maba itu karena teman-temannya berbeda sama teman di SMA.

much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Yasters. Kita ketemuan lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now. So see you and bye-bye.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan empat koma delapan JFM, Diabetes Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatan bisa, karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, tolong telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Young Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Jenny bakal ngerilis satu single baru ya, Stars. Yes, setelah sempat gue bawain lagunya ini di beberapa festival, akhirnya Jenny siap buat ngerilis single baru. Dan pengumuman ini resmi lewat sebuah poster yang dia upload di official Instagramnya @JennyRubyJane. Poster ini sekaligus jadi announcement kalau member Blackpink itu bakal ngerilis single barunya Less Than A Lover di hari Jumat 24 Juli 2026 ya, Stars. Tungguin aja lagunya muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah.
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan dua besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri, dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya udah aku coba lah.
4: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijauh. Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang dekat dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.
2: Iya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang bisa dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yakinet Youngsters Radio.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya. Tapi emang iya Youngsters, film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga soal ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Tá bebo castante. A tomar uma no ruto tchau.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
2: Youngsters, lagi rame banget nih di media sosial soal larangan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah, biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. DJ Highlight. By

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero positif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaldinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi seperti biasa bareng sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini disambut dengan hari Senin di akhir bulan yang rasanya nano-nano banget kayaknya ya Youngsters. Tetap harus bertahan, tetap harus happy kowo ya Youngsters. Malam hari ini seperti biasa sama Feby sampai jam 10 malam. Jadi langsung aja drop playlist lagu Jepang Korea favorit kamu.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나 너 인포터 비닐이지 빵 거래. 느게 든지게 뽑아줘.

Never Way Ideal Ultimate Yellstars Radio. It's so bad ya Yellstars dari 80s. Nih udah ngebuka malam hari ini sama lagu dari Hachu Youth Yellstars. Ayong, gimana kabarnya hari Senin ini? Semoga Senin kamu berjalan dengan lancar ya, walaupun sering disebut sebagai hari yang paling berat. Namun-namun himtero ya Yellstars, semoga malam ini bisa jadi waktu buat kamu recharge setelah seharian penuh dengan aktivitas kamu, apalagi di akhir bulan ini ya Yellstars. Aku cuma ngingetin sih kalau ini benar-benar akhir bulan, jadi buat kamu harus tersadar ya kalau yang masih belum sadar. Seperti biasa ya, hari ini Feby siap banget buat temenin kamu Yellstars di J-K-pop, tentunya dengan lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Sampai jam 10 malam Feby bakal siap banget buat masukin ke playlist hari Senin ini. Dan tentunya selain requestan kamu yang bisa banget kamu drop sekarang juga Yellstars di WhatsApp 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa ya, udah ada question box di situ yang menunggu requestan kamu Yellstars. Tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagunya yang relate banget sama hari Senin kamu ini. Kamu mau dengerin lagu Jepang Korea yang model kayak gimana? Intinya sesuai sama mood kamu ya, kasih tahu Feby sekarang juga. Dan selain satu-satu bakal Feby putarin di playlist ini, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya terupdate, terhot news dari Jepang dan Korea, dan bakal ada cerita-cerita seru tentang budaya-budaya yang ada di sana. Nah, so buat kamu yang penasaran hari ini kita bakal ngebahas apa aja dan jalan-jalan kemana, duduk manis ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8. Atau kamu bisa banget tuh buat dengerin lewat website kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. So jangan kemana-mana Yellstars, Yogi Iso, Jigam, Espa Lemonade buat kamu Yellstars.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Buah dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario. Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh.

pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bareng sama Vibi di 94.8 di Jabab Surabaya. Setelah kemarin Kortis sudah mencoba makanan-makanan khas dari Indonesia ya, Youngsters asli sih. Itu konten bikin kita ngerasa ini ya, berasa Indonesia tuh ternyata makanan-makanan khasnya tuh banyak dari kelapa. Ya, Youngsters baru sadar kalau ketika si Kortis ini mencoba serba makanan yang green-green itu, alias serba hijau-hijau itu dari putu ayu, klepon, terus lemper, dawet, banyak banget deh pokoknya. Dan dari situ semua adalah selain warnanya hijau, semuanya dalamnya ada kelapanya ya, Youngsters. Nah, kalau ngomongin si Kortis ini ya, ada sebuah info yang tentunya buat kamu yang belum sempat nonton Kortis nih, Youngsters, buat konsernya, karena dia tuh ngadain sebuah konser di tahun ini yang di Amerika ya, Youngsters, di Los Angeles di tanggal 13 Agustus besok. Itu gak cuman bisa ditonton lewat venue alias langsung, tapi juga disiarkan secara langsung di 870 bioskop di 29 negara, Youngsters. Dan menariknya lagi nih, sebelum konser dimulai udah bakalan langsung disuglosif yang durasinya kurang lebih 30 menit itu isi konten spesial dari Kortis sendiri. Sementara itu, turnya yang ada di Amerika Utara, mereka sendiri dimulai di tanggal 4 Agustus besok ya, Youngsters, mulai dari Toronto dan lanjut ke beberapa kota dari kayak si New York, Los Angeles, sampai San Francisco. Jadi buat kamu yang belum punya kesempatan datang langsung ke konser, teman nonton bareng sama Kortis secara langsung, kita sama-sama semoga aja Indonesia masuk listnya ya, harusnya sih ya, Youngsters. Nonton bareng di bioskop bisa jadi alternatif yang gak kalah seru sih, pasti ya, setuju kan? Dan sekarang yang gak kalah seru, kasih tahu Feby ya, Youngsters, playlist Jepang Korea favorit kamu yang menemani kamu di hari Senin ini.

hari Senin ini Kak Laila kayaknya mau ditemenin sama lagu dari Evan yang Overflow ya. Kenapa? Kenapa gak Ride Our Day-nya? Kenapa Overflow? Kamu gak gencana kakak? Terus ada juga dari Kak Magi yang hari ini request lagunya Zodiac, You Know, I Know. Terus ada juga dari Aki yang hari ini request lagunya Tomorrow By Together, seperti biasa Song Of The Star. Dilanjut ada si Fabian yang udah gak sabar banget nih buat dengerin lagunya Stray Kid, Blind Spot nih, Hell Stars. Kemarin juga si Jongkok berhasil mendapatkan si kacamata eksklusifnya Felix ya. Benar-benar di luar dugaan ya, Yelser ternyata dia berhasil mendapatkan itu secara cuma-cuma ya kan. Ada juga dari Kanara yang hari ini rekomendasi lagu rock loh ini Feb. Waduh, Senin-Senin udah dibuat bergoncang ya sama Kanara. Requestannya dari Hanabi, hari ini opening anime Young Ladies dan Play Fighting Game. Ini ceritanya tentang Mitsuki Aya yang kagum banget Yelser sama Yoromiyo. Ini adalah gadis populer di sekolah gitu, sampai masuk-masuk ke akademi sekolah elit khusus putri. Dan ternyata si Aya itu gak sengaja ketemu sama Mio di luar sekolah, dan ternyata dia itu adalah seorang gamer hardcore. Sebuah kontras dari image-nya yang anggun. Dan habis itu Mio tuh malah ngajak si Aya buat duel game gitu, Young Stars. Di situlah akhirnya mereka bermulai ceritanya. Seru banget sih kayaknya ini ya, tentang games-games online gitu kan ya, Kanara. Nanti Bibi bakal putarin ya, dan disambut dengan lagu yang rock and roll itu ya. Ada juga dari si Ayane, mau request lagu dari si Suta Suyoshi yang Over Quarter. Terus ada juga dari si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Selamat malam Fahmi. Salamnya tentunya buat teman-temannya ya. Ada si Jenny, Fadil, Kansa, Michael, Naila, Selfie, ada Mifta, Rifki juga, Youngsters. Dan hari ini mau dengerin lagunya Itzy, In The Morning. Sekarang malam sih ya, tapi Mafia in the Morning ya maksudnya. Nanti Fahmi bakal puterin, jadi tungguin aja ya Fahmi. Terus ada juga si Farhan, Kak Farhan malam hari ini request lagunya Yuta dari LCT yang Dream Never Sleep. Oke deh, siap satu-satu ya. Semua lagu requestan kamu bakal Fahmi amanin ya Star. So jadi tugas kamu juga satu, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu lagu requestan si Fabian yang udah gak sabar banget nih gue dengerin lagunya buat kamu ya Stars.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Yes, yes, Tars. Masih bareng sama Vivi tentunya di DJ Fall Surabaya. Nih lagu beneran asli rock and roll banget ya, karena Raya, thank you banget udah rekomendasiin lagu dari opening salah satu anime yang bercerita tentang dua orang perempuan ya yang lagi berduel game ya, Stars. Ini tuh kisah mereka berdua gitu kan ya, yang kayaknya tersampaikan tuh energinya lewat opening animenya ya. Satu-satu nanti ya, Stars, kamu juga bisa banget rekomendasiin lagu Jepang Korea favorit kamu yang bakalan nanti Feby masukin ke playlist hari Senin ini. Dan buat kamu yang masih belum drop playlist kamu, boleh banget langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga lewat Instagram kita di @djfl_surabaya. Ciki, story terbarunya, question box-nya sudah menunggu kamu buat kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kak Randy, udah request lagu aja nih di WhatsApp. Mau dengerin lagunya Doko Tactic ya. Oke, seperti biasa ditungguin ya. Ada juga dari si Akari yang sudah menyapa aku. Hari ini request-nya lagunya Yosobi. Oke, satu-satu. Nanti bakal Feby masukin ke playlist. Kita beralih ke Instagram. Mari kita lihat ada siapa aja yang udah gabungan ya, Stars. Ada dua bestie ya, seperti biasa yang lagi missing toh, ingin dengerin lagunya Be First katanya. Oke, ada juga dari RN So Lovely, Deko Desho, terus ada RR Desho, ada juga dari si Tama, mau dengerin lagunya Number I Back Life. Ada si Racing Cognito, waduh, hari ini kayaknya requestan lagu Tomorrow Magic Together ada dua ya. Si Dia mau dengerin lagu Growing Pain, si Aki mau dengerin lagunya Tomorrow Magic Together yang apa tadi ya, yang Song of the Star. Nanti Feby bakal putar salah satu ya, kayaknya si Aki dulu yang bakal aku putarin ya. Jadi buat kamu Racing Cognito, kamu bisa banget buat request lagu yang lainnya, aku tungguin ya. Ada juga dari si Only, mau dengerin lagunya Echan nih. Oke, okay. Ada juga dari si Aura, mau dengerin lagu Sunly dari nanti Feby bakal ceki dulu. Ada juga King Mei yang mau dengerin lagunya Wait for Lily dari King and Prince. Ada juga dari si Ato, mau dengerin lagunya Sakura Zaka. Ada juga dari Gumi Gang, Sakurawa. Ada DH1947, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema. Terus hari ini banyak banget youngsters yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka ya. Ada Wishing, mau dengerin lagunya Anthem Bewitch Dong DJ, suka banget sama lagunya. Oke, ditungguin ya satu-satu semuanya youngsters dari King and Prince, Number I, Fujikaze, Sakura Zaka, Anthem. Terus ada Haechan, ada juga dari TXT, bakal Feby putarin di playlist hari Senin ini. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus sama nanti jam 10 malam di 94.8 di JFL Surabaya.
1: Tamago, 本当に卵。卵なの？卵じゃないや。卵。全然卵じゃない。卵。

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

Masih di Tonel Savibi di 94,8 di JFF Surabaya. Masih tentang dunia perfilman nih yang stars, karena film Linda, Linda, Linda ini adalah judul film yang bukan dipilih secara asal ya. Bukan manggil nama kamu yang bernama Linda, tapi Yellstars. Ini tuh adalah film Jepang yang dirilis di tahun 2005 dan ngambil nama dari lagu legend Linda Linda milik band punk Jepang The Blue Heart Yellstars yang udah dirilis tahun 87. Dan menariknya lagu ini tuh bukan cuma tentang sebuah judul yang dari nama gitu ya Yellstars, tapi ini jadi jantung cerita dari film Yellstars. Kisahnya mengikuti 4 siswi Yellstars SMA yang ngebentuk sebuah band buat tampil di festival sekolah gitu. Nah, sepanjang film nih, lagu Linda Linda ini jadi simbol yang tentunya bikin semangat, karena persahabatan, perjuangan mereka buat ngehadapi semua tantangan sebelum bisa terbentuk sebuah band dan bisa tampil di festival sekolah. Mereka semuanya itu tergambar dalam sebuah lagu Linda Linda ini Yellstars. Karena itulah sampai sekarang Linda Linda masih dianggap sebagai salah satu film coming of age Jepang yang paling ikonik, sekaligus memperkenalkan karya The Blue Heart yang tentunya masih awet, masih hangat buat ke generasi sekarang ini yang tentunya lebih muda. Kalau ngomongin tentang musik ya, bisa nyatuin semua orang memang, dan nyimpan begitu banyak cerita. Karena sekarang saatnya kita tentunya untuk selalu punya yang namanya lagu di setiap cerita kita.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu.

0: kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Chica clase, si tu comida.
1: Masih di temenin sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Sekarang Feby mau ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Jepang Youngstars, karena di Prefektur Miyagi Jepang ada tempat yang namanya Zalfo Village Youngstars. Ini adalah sebuah tempat yang dihuni sama 100 ekor rubah. Yes, ini bukan dongeng, ini bukan cerita rakyat, tapi ini beneran ada Youngstars di Jepang. Dan di situ hidup lebih dari 100 ekor rubah dari berbagai jenis yang memang dibiarin buat hidup dan berkeliaran bebas di village itu, Youngstars. Nah, pengunjung bisa banget tuh buat ngelihat mereka dari dekat. Bahkan waktu musim dingin, ketika bulunya berubah jadi lebih tebal dan kelihatan benar-benar kayak boneka rubah yang sers, benar-benar kelihatan menggemaskan gitu, bisa banget tuh kamu ngelihatnya lebih deket yang sers. Tapi ternyata rubah di Jepang itu bukan cuma dikenal karena lucu, tapi dalam kepercayaan Shinto, Kitsune ini tuh dipercaya sebagai utusan dari Dewa Inari Youngsters, yaitu dewa yang berkaitan dengan panen, kemakmuran, bisnis, kesuburan. Nah, makanya kalau misalnya kamu pernah ngelihat kuil Inari kayak Fushimi Inari di Kyoto, hampir selalu ada patung rubah yang berdiri di pintu masuk kuil. Jadi kalau misalnya ada rusa yang dianggap juga sebagai pembawa pesan para dewa di kuil Kasugata Isadinara, maka si rubah ini juga jadi simbol kebijaksanaan dan pembawa pesan bagi Dewa Inari. Jadi dua hewan ini sama-sama dihormati ya, cuman punya makna spiritual yang beda. Menariknya lagi, masyarakat Jepang sampai sekarang masih juga tetap menjaga simbol-simbol itu sebagai bagian dari tradisi dan budaya mereka. Jadi kalau misalnya kamu berkunjung ke kuil-kuil yang ada di Jepang nih, Youngstars, ngelihat patung rubah, rusa, itu bukan cuma hiasan ya, tapi ada makna filosofi yang udah diwarisin selama ratusan tahun.

0: fastest radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu nggak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Gak kerasa banget ya, Star. Sudah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop. Kita jumpa lagi besok ya, tentunya di program dan jam yang sama di J-K-Pop dan Young Stars dari jam 8 sampai jam 10 malam. Makasih banget udah update tentang dunia entertainment ya, Young Stars nemenin Feby sampai mengkulik fakta-fakta menarik yang ada di Jepang, Young Stars. So, besok kita ngebahas apa? Tungguin aja ya. Jadi wajib banget buat kamu tetap dengerin DJ FM Surabaya selalu ya, dari pagi sampai malam. Yang seru sekarang di pagi hari kamu bakal ditemenin sama DJ DB dan DJ Alvin di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9 pagi, Yang Stars. Dilanjut tuh siang harinya full banget buat kamu request lagu Indonesia favorit kamu barengan sama DJ Hans di jamnya Yang Stars dari jam 11 sampai jam 1 siang. Siap banget buat nemenin makan siang kamu sih. Sore harinya menemani kamu waktu pulang kerja ya kan. Waktu kamu lagi lelah-lelahnya butuh tempat cerita, ada DJ Kiki Yelsters yang siap banget temenin kamu sambil dengerin playlist Inggris Barat favorit kamu. Pokoknya yang bisa banget kamu request di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Malam harinya ketemu lagi dong sama Feby DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, hari ini kita cukupkan, jangan lupa tetap bersyukur apapun yang sudah kamu capai hari ini, Young Stars. Kita berjumpa lagi besok on and go mau cinggu ya. Selamat istirahat, jalan-jalan, anyo.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release. On DJ Ana. The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini, ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu, ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM. Horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa aja coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Ini

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Gaga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya, Khairul Anwar, di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Halo, Dip. Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: Good morning, 94.8 DJ FM, The Ultimate Young Stars Radio. Ada di Vian nemenin kamu pagi hari ini, Young Stars, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi, yang pasti cuma di The Morning Crew. Pagi-pagi udah diberisikin suaranya sama Dibi, Young Stars, plus juga mau ngebangunin kamu, terutama yang akan beraktivitas di jam setengah 7, jam 7, jam 8 gitu ya. Yuk bangun yuk. Sekarang udah jam setengah 7 nih ya. Ngomong-ngomong ya, jangan sampai terlambat datang ke lokasi tujuan. Baik itu kamu yang mau bekerja, mau yang kamu kuliah, atau kamu yang gak tau lah lagi mau menata hidup lagi dengan rajin berolahraga di pagi hari ya. Jadi yuk sekarang adalah waktunya kamu untuk bangun, untuk menyapa pagi ini dengan penuh semangat dan ceria, Young Stars. KDB yang pagi hari ini menyapa kamu dengan semangat dan juga ceria di hari Selasa, edisi 28 Juli 2026. Di Anas udah kayak mau di akhir bulan banget. Tapi kalau menurut Dibi, di bulan Juli ini agak-agak gak kerasa gak sih? Gak ngerti ya, maksudnya kayak apakah ini cuman aku yang mengalami atau kamu juga merasa bahwa bulan Juli ini so fast, kayak cepet aja tiba-tiba udah di tanggal 28 gitu ya, Young Stars. Yang paling kerasa banget adalah ketika duit udah mulai habis ya. Jadi buat kamu ya, Young Stars, yang pagi ini sambil nyetir, sambil siap-siap, mau ditemenin, plus juga mau diputerin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, drop your request, drop your recommendation, lagu-lagu tahun 2000-an apa yang pengen kamu dengerin, Young Stars. Karena di The Morning Crew, Dibi bakal puterin lagu-lagu di era tahun 2000, 2005, 2010, 2015, sampai 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, just let me know, okay? Terus selain itu juga, kamu bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya untuk bisa kasih rekomendasi lagu dan juga salam-salam mungkin ya, Young Stars. Update info traffic juga boleh banget. Tapi selain itu juga, WhatsApp dan juga DM di Instagram itu bisa ngebuat kamu atau juga buat kamu untuk bisa interaksi bareng sama Dibi di pertanyaan yang harus banget dijawab cepat nanti, di mana lagi kalau bukan di Tebak Cepat. Pertanyaannya

Ntar apa, ditungguin aja. Karena seru banget pertanyaan hari ini, Youngsters. Terutama buat kamu yang udah suka banget sama band-band Indonesia era tahun 2000-an. Wah, ini sih pertanyaan bakal mantep sih ya. Kira-kira kamu bisa nebak gak pertanyaan nanti. Selain itu juga nanti bakal ada back to back song di penutup The Morning Crew. Dibi bakal ngebattlein dua musisi Youngsters, yang masing-masing musisi punya dua lagu gitu ya. Kira-kira siapakah dua musisi yang bakal Dibi battlein, yang dua lagunya nanti lebih banyak kamu pilih untuk jadi penutup di The Morning Crew. Stay tune terus cuma di 94.8 DJ FM. Kamu bisa dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu, atau kamu juga bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ketemuan dulu sama satu single coming from Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, di The Morning Crew pagi hari ini.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibi yang Stars yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Lewat lagu-lagu yang udah Dibi kasih, semoga bisa bikin kamu makin semangat ya di pagi hari ini ya. Ada Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, Christina Aguilera, What The Girl Wants. Barusan juga kamu dengerin pagi ini yang Stars. Dan sekarang waktunya aku buat sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan lewat WhatsApp di 081-888-0948. Selamat pagi untuk kakak Shanoi ini yang udah gabungan bareng sama Dibi. Morning ke Dibi, Shanoi in here. And a bit ternyata ya rutin bangun pagi tuh. BTW boleh gak sih kak request lagu barat? Kalau boleh mau Bittersweet dari Medicine Beer aja. Thank you. Oke, ditunggu ya lagunya. Nanti Dibi bakal puterin ya untuk kakak Shanoi. Ya kan, emang enak banget jadi morning person itu. Jujur kalau menurut Dibi ya, bisa ngebuat kita itu makin menata segala sesuatu yang kita kerjakan dalam seharian ini gitu. Karena ketika kita udah bangun pagi, moodnya udah kebentuk. Tapi kalau bisa ada kerjaan ya kalau bangun pagi ya. Buat kamu mungkin yang di rumah tuh kayak ya mungkin beres-beres lah, atau kayak adalah kerjaan yang dikerjain. Karena kalau kamu bangun pagi and then kamu gak ngapa-ngapain ya Stars, end up akan ngantuk lagi dan akan ketidur di pagi hari gitu. Jadi paling enggak ada kegiatan dan ada kerjaan lah yang kamu kerjakan di pagi hari ketika kamu bangun pagi ya gitu. Lanjut juga Dibi mau sapa, ada yang apa nih kak Chan. Jadi pagi hari ini mau request lagu top 10 status that carried blood, lagunya Bring Me The Horizon. Karena kalau belum bisa Better Days-nya Eleven Kind aja deh. Sekalian mau menularkan semangat aku baru nyelesain half marathon di Lingkar Kako Gunung Lawu di eventnya Sing Sorogo. Ayo pada lari, keren banget half marathon loh. Ini loh Kak Chan, keren banget sih kata aku Kak Chan. Kamu keren banget sih. Terbukti banget dari foto-foto yang kamu share ini, kamu beneran banget ya half marathon ya. Congratulations. Mungkin ini adalah satu hal yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan tapi juga perlu latihan yang luar biasa. So, shout out buat Kak Chan. Ditunggu lagu rekomendasinya, bentar lagi juga bakal Dibi puterin satu-satu ya. Ada Mas Yusuf Triyono juga yang pagi hari ini mau infoin kalau streaming via website ini lagi gangguan Kak Dip. Oh iya, coba aku cek ya. Tapi kalau konvensional dia juga on ears aman katanya. Boleh rekomendasiin lagu Risk It All-nya Bruno Mars? Boleh. Bentar lagi nanti Dibi bakal puterin ya lagunya ya. Buat Yesters yang belum merapat, boleh merapat sekarang juga. Buat kamu yang sekarang ini udah kasih rekomendasi lagu, ditunggu lagunya satu-satu bakal Dibi kasih ya. Termasuk lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Edi buat aku puterin pagi hari ini. Biar moodnya mantep banget pagi ini melihat para perempuan-perempuan nenteng tas, bawa ransel, melakukan kegiatan dan aktivitas sudah sedari pagi Dip. Jadi shout out buat para perempuan di dunia. So mau dengerin lagunya Beyonce yang Run The World, sebuah apresiasi untuk perempuan-perempuan yang ya dalam kegiatannya itu masih semangat. Terus juga yang jadi ibu rumah tangga juga masih tetap bekerja. Jadi semangat buat perempuan-perempuan di dunia. Kenapa nih Mas Edi tiba-tiba jadi melo banget. Aku pun terharu membacakan pesan WhatsApp-nya ini. Oke, emang keren banget sih untuk semua perempuan-perempuan yang ada di dunia gitu ya. Jadi ini ada sebuah pesan dari Mas Edi mau diputerin lagunya Beyonce Run The World Girls. Jadi langsung aja diputerin, disusul sama lagu-lagu rekomendasi baik dari kakak Shanoi, kakak Chan dan juga Mas Yosef Triyono. Cuma di The Morning Crew.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Satu single yang udah direkomendasiin sama yang barusan aja menempuh half marathon youngsters. Ada Kakak Chan, Better Days-nya Eleven Kind udah dikasih ya, dimana liriknya pun juga mantep banget nih youngsters, untuk menambah semangat di hari Selasa ini gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa hari ini bukan adalah hari yang lebih baik buat kamu, bukan hari yang terbaik buat kamu, mungkin besok youngsters, yang artinya kita jangan sampai hilang harapan, menyerah, terus patah semangat. Kalau kamu mengalami hal buruk hari ini, akan seterusnya kamu mengalami hal yang sama, enggak ya. Kalau hari ini kamu mengalami hal yang buruk, belum tentu besok akan mengalami hal yang buruk juga. Bisa jadi besok itu adalah hari terbaiknya kamu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dari POV yang berbeda-beda gitu ya. Artinya kalau misalkan kayak kemarin tuh yang sempat dibilang gitu kan ya, kalau hari ini kamu bingung mau pakai baju apa, bersyukur artinya kamu masih punya baju. Kalau kamu bingung hari ini mau makan apa, artinya kamu masih punya uang untuk beli makan. Kalau kamu bingung hari ini mau ngerjain yang mana dulu kerjaannya, artinya bersyukur kamu masih punya pekerjaan gitu. Jadi POV-nya agak sedikit dibalik, biar hidup kita tuh gak cuman ngeluh-ngeluh-ngeluh dan ngeluh aja gitu ya. Dan Dibi mau update dulu untuk satu kabar terbaik juga di hari Senin kemarin gitu ya, yang star saya Senin malam, di mana Timnas Indonesia di klasemen Piala AFF 2026 mengawali, memulai laga perdana grup A Piala AFF 2026 dengan hasil yang luar biasa yang stars. Indonesia berhasil unggul 5-1 atas Kamboja, dan kemenangan ini dirayakan oleh Timnas Indonesia di Stadion Pakansari Cibinong hari Senin malam kemarin ya yang stars ya. Dan ini membuat Indonesia sukses meraih 3 poin. Congratulations. Suwon yo, Garuda yo, sangar main mure. Karena memang sebagus itu sampai bisa tembus 5-1 yang stars ya. Mudah-mudahan kerja keras hasilnya ini bisa dipertahankan sampai ke apa namanya laga-laga berikutnya ya, sampai ke final bahkan gitu. Dan Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini ya. Dimana pagi hari ini aku mau menyapa ada Kakak Novelia yang mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Terus ada Kak Anissa Frina, selamat pagi. Pagi di pagi juga Kak Anissa Frina. Apa kabar nih? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat dong. Mau diputerin Dai-Dai dong. Please puterin. Makasih ya, sehat selalu. Oke, ditunggu deh. Ini masih vibes-vibes Piala Dunia, masih kerasa banget ya kalau ngedengerin lagu Dai-Dai ini ya yang star saya. Terus juga apa nih? Siapa? Kak Chan ngirimin VN apa nih? Coba ya kita dengerin ya. Kak Chan ngirimin VN nih.
1: Thank you
0: Kak Dibi. Thank you Kak Dibi gitu. Well said Kak Dibi. Aduh, mantap betul. Keren juga, aku semangat banget nih ngelihat Kak Chan apa namanya lari gitu ya. Terus tadi Kakak Shanoy bilangnya pagi hari itu emang iya benar banget, kalau misalnya enggak ada aktivitas tuh bawaannya mager lagi, ngantuk. So aku mau gowes pagi aja kata Kakak Shanoy. Itu juga keren banget, aku paling seneng nih ngelihat yang pagi-pagi udah produktif banget kayak gini ya. Tapi jangan lupa juga untuk istirahat. Dibi lanjutin lagi lagu-lagu mantapnya, lagu-lagu rekomendasi kamu di The Morning Crew. Ada satu single juga yang udah direkomendasiin sama Kakak Shanoy, coming from Madison Beer, Bittersweet, disusul Bruno Mars, Risk It All, dan lagu-lagu rekomendasi kamu lainnya di The Morning Crew pagi ini.